0: Kunjungan saya terakhir di Korea, di Korea Selatan, di Seoul. Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitrawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak-Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160 ribu ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200 ribu dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan,

0: tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
1: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Melaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
2: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
5: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
4: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Ketidakpastian

0: geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
1: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
0: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
2: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
3: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
4: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mumuaya bersama Anda untuk Manado pagi hari ini hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Aaron dengan salam rindu ya. Sudah hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini. Dan pendengar persatukan informasi dan inspirasi, selanjutnya kami sampaikan rilis dari pemerintah Kota Manado, Sekretaris Daerah Kota Manado. Untuk seluruh camat se-Kota Manado, lurah se-Kota Manado dan ketua lingkungan untuk surat edaran mengenai larangan membakar sampah dan atau lahan serta himbauan peran aktif masyarakat dalam menghadapi dampak fenomena El Nino. Dalam rangka menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara serta mengantisipasi potensi kebakaran akibat musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar satu, tidak melakukan pembakaran sampah dan atau lahan dalam bentuk apapun karena dapat mengakibatkan pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan kebakaran yang membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Kedua, mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, khususnya pasal 50 huruf D yang melarang mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, dan pasal 50 huruf E yang melarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 51 Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2021 berupa teguran lisan, B teguran tertulis, C paksaan pemerintah, uang paksa dan atau sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengelola sampah dengan baik melalui lahan, pengurangan, pemanfaatan kembali dan membuang sampah pada tempat serta waktu yang telah ditetapkan. Berperan aktif dalam menghadapi dampak fenomena El Nino dengan A. tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan, menghemat penggunaan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, segera melaporkan kepada pemerintah, camat, lurah, ketua lingkungan, dinas pemadam kebakaran, atau instansi terkait apabila mengetahui adanya kebakaran maupun aktivitas pembakaran sampah dan atau lahan. Camat, lurah, dan ketua lingkungan agar melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran sampah dan atau lahan di wilayah masing-masing. Demikian surat edaran yang sudah bertanda Sekretaris Daerah Kota Manado, Dr. Stephen P. Dandel, MPH. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, semoga saja pendengar bisa memahami dan juga saling menjaga, saling mengawasi lingkungan masing-masing karena faktor El Nino ini ya, musim kemarau yang bisa mengakibatkan kebakaran, dan jangan membuang sampah atau membakar sampah secara sembarangan ya. Oke, persatukan informasi dan inspirasi tetap bersama Anda pendengar, dan tetap menikmati suasana pagi hari ini bersama kami. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Bastian Nestil dengan Ini Pilihanku. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih tetap bersama kami untuk Manado Pagi hari ini. Dan sebuah informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Ini mengenai 4 gunung api Sulut berstatus level 2, warga diimbau waspada, patuhi radius bahaya. Ya, pendengar, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku ESDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara saat ini berstatus waspada atau level 2. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi rekomendasi radius bahaya yang telah ditetapkan di masing-masing gunung api. Demikian disampaikan penyelidik Bumi Ahli Muda Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Sandi Gomolili, Jumat 31 Juli 2026. Dan dikatakan dari 8 gunung api yang ada di Sulawesi Utara, 4 diantaranya berstatus waspada. Ia mengatakan keempat gunung api yang berstatus waspada, yakni Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kemudian Gunung Lokon di Kota Tomohon, dan Gunung Seputan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sandi menjelaskan status Gunung Awu sebelumnya telah diturunkan dari siaga level 3 menjadi waspada level 2 pada 8 Juli 2026. Ini setelah aktivitas vulkaniknya menunjukkan penurunan. Sementara itu, pendengar, 4 gunung api lainnya di Sulawesi Utara masih berstatus normal atau level 1, yakni Gunung Mahau di Kota Tomohon, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Gunung Tangkoko di Kota Bitung, dan Gunung Ambang di Kabupaten Bolang Mongondo. Sandi menegaskan seluruh gunung api di Sulawesi Utara, baik yang berstatus waspada maupun normal, memiliki radius bahaya yang harus dipatuhi. Karena itu masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Untuk Gunung Karangetang misalnya, warga diminta tidak mendekat, melakukan pendakian maupun beraktivitas di dalam zona perakiran bahaya dengan radius 1,5 km dari puncak kawah 2 atau utara dan kawah utama atau selatan. Selain itu terdapat perluasan zona bahaya secara sektoral ke arah selatan, barat daya hingga sejauh 2,5 km. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pendengar, buku Tujuh Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa mempunyai 7 bab. Bab pertama membahas sidik jari kemenangan. Pendengar, semua orang mempunyai sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari ini tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa kita untuk menuju kesuksesan yang dicita-citakan. Bab 2, sepasang bidadari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dari sepasang bidadari? Yang dimaksud sepasang bidadari di sini adalah orang tua kita, terutama untuk mempermudah pintu rejeki. Salah satu kiat atau tips untuk membuka pintu rejeki adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Bab 3, golongan ketiga, semua orang tentunya mempunyai otak yang sama, baik beratnya, jumlah selnya, sarafnya, dan lain sebagainya. Hanya kualitas dan kapasitas otak yang berbeda-beda. Otak seseorang dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berhubungan dengan ilmu pasti, algoritma, dan cenderung teratur. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan gambar, musik, imajinasi. Di dunia ini, khususnya di Indonesia, golongan kiri lebih mayoritas dibandingkan dengan golongan kanan. Bab 4, simpul perdagangan. Sebuah negara dibagi menjadi dua negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang yang ingin menjadi negara maju harus mempunyai warga negara yang 2% bermata pencaharian sebagai pedagang atau seorang pengusaha. Memang pada kenyataannya, negara maju seperti Jepang dan Cina mempunyai penduduk yang sebagian besar adalah pedagang. Bab 5, perisai langit. Alam menyediakan segalanya untuk kebutuhan hidup kita di dunia. Di dunia seperti ini, hukum sebab dan akibat memang selalu berlaku. Maka, dapat dikatakan ada hukum doa dan hukum law of attraction. Apa yang kita berikan pada kita, jika dalam doa kita memberikan energi yang positif bagi alam, maka alam juga akan bereaksi positif pada kita. Bab 6, pembeda abadi. Jika ingin menjadi golongan ketiga dan ingin jadi seorang pengusaha atau pemimpin untuk memajukan negara Indonesia, maka kita harus mempunyai ciri khas yang disebut pembeda abadi. Seorang pemimpin harus mempunyai sesuatu yang berbeda dari orang lain untuk menjaga sesuatu yang muncul di antara mereka. Kita harus mempunyai pembeda abadi agar kita dapat diingat atau ditandai di benak banyak orang. Bab 7, pelangi ikhtiar. Yang dimaksud ikhtiar dalam ilmu keagamaan adalah berusaha dan berdoa. Sedangkan yang dimaksud pelangi adalah jika kita menggabungkan kisi dari yang pertama sampai yang ketujuh ini, kita pasti akan membuat diri kita mempunyai sesuatu kekuatan yang besar dan luar biasa. Satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah bersedekah. Dalam sedekah juga tersimpan sebuah energi yang tidak kalah penting dan sangat dahsyat dampaknya untuk kehidupan kita. Jika seseorang ingin menjadi seorang yang dermawan dan kaya, maka tidak perlu dan tidak harus pusing untuk menjadi sarjana atau pegawai negeri. Bagaimana caranya menguasai otak kanan serta kreativitas dan imajinasi, juga bagaimana caranya menguasai pintu-pintu rejeki dengan otak kanan, serta melibatkan ilmu negara dengan Allah di dalamnya.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian. Kamu bukan, ya kamu pilihanku dari tiket band sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar saat ini kita sedang berada di ya musim El Nino ya. Nah, di saat El Nino curah hujan cenderung berkurang sehingga ketersediaan air bisa menurun. Nah, air adalah sumber daya yang sangat berharga, gunakan dengan bijak. Yang bisa dilakukan adalah gunakan air secukupnya. Perbaiki kebocoran keran dan pipa, kemudian tampung air hujan saat tersedia. Gunakan ulang air yang masih layak untuk menyiram tanaman. Dan yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari cuaca panas seperti menggunakan topi atau payung saat beraktivitas di luar. Kemudian perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas berat pada siang hari. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit dan terhindar dari heat stroke. Nah, suhu udara saat El Nino dapat terasa lebih panas dari biasanya. Nah, yang harus dihindari adalah membakar sampah sembarangan ya, membuang puntung rokok di area kering, kemudian menyalakan api di lahan kosong. Nah, cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menyebabkan kebakaran. Satu percikan api dapat menjadi kebakaran besar saat musim kemarau. Mari bersama menjaga lingkungan tetap aman dan segera laporkan jika melihat titik api. Ya, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini dari sumber terpercaya. Yang pasti jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Informasi yang tepat membantu kita mengambil langkah yang tepat. Selalu ikuti informasi resmi dan terpercaya. Kemudian nyalakan kepedulian lingkungan. Dengan melakukan yang pertama, jaga kebersihan lingkungan. Lakukan kerja bakti bersama warga, rawat tanaman dan ruang terbuka hijau. Kemudian hemat air dan gunakan seperlunya. Lingkungan yang bersih dan terawat lebih siap menghadapi dampak musim kemarau. Lingkungan yang terjaga hidup lebih sehat dan resiko bencana berkurang. Nah, kesiapsiagaan adalah kunci utama menghadapi dampak El Nino. Tanggap siap selamat menghadapi El Nino saat ini. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, selamat pagi untuk Anda dan selamat pagi di akhir pekan. Hari ini 1 Agustus 2026.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Keras Batam dengan Biskota sudah hadir untuk Anda. Dan ya, sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menegaskan pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR dengan plafon hingga 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan tambahan dalam bentuk apapun. Masyarakat juga diimbau melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR, termasuk permintaan agunan tambahan, pungutan biaya maupun praktek percaloan. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus juru bicara Kementerian UMKM Risa Damanik mengatakan masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara atau membayar biaya apapun untuk memperoleh akses KUR. Sesuai pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, pinjaman KUR hingga 100 juta rupiah tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apapun tanpa pengecualian. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi God Bless dengan Damai sudah hadir untuk Anda di suasana siang. Iya, pagi hari ini ya, satu waktu menunjukkan pukul 9 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, dikatakan siang karena begitu panas ya, mentari pagi di luar ya. Yang jelas kita di masa El Nino, jadi tetap mewaspadai kondisi yang ada. Seperti yang dihimbau oleh pemerintah Kota Manado tadi, untuk tidak membakar sampah secara sembarangan ya, dan jangan membuang puntung rokok apapun yang akan membuat masalah ya dengan kebakaran, jadi tetap dihindari. Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, polemik pemasangan pagar di hanggar ikan Pasar Bersati Manado yang terjadi pada 21 Juli 2026 berbuntut panjang. Kebijakan yang semula diklaim untuk menata kawasan pasar justru memicu protes pedagang, berujung pada aksi perusakan pagar hingga masuk ke ranah hukum. Pedagang menilai pagar menghambat aktivitas jual beli, sementara Perumda Pasar Manado menyebutkan langkah itu dilakukan demi menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Ya, selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

Ya, pendengar salah satu kanal informasi dan inspirasi demikian Slang Indonesia Wow dan juga sekaligus mengakhiri Manado pagi hari ini tepatnya di 1 Agustus 2026. Saya Iker Sunomo Moya segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda pendengar salah satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

sila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya?
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengkali baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhiasan merupakan sebuah barang penting yang masih kita gunakan sampai hari ini. Walaupun jenis perhiasan berbeda dari setiap zaman, namun nilai dan fungsinya tetap sama dari masa ke masa. Menurut sejarah, ternyata perhiasan merupakan sebuah benda yang cukup lama bertahan sebagai barang penentu status sosial penggunanya dan menjadi barang yang paling bisa ditukar ulang atau zaman sekarang kita sebut sebagai barang yang menjadi investasi jangka panjang. Zaman purba, banyak arkeolog yang menyebutkan bahwa kulit binatang atau tulang binatang buas dijadikan perhiasan yang digunakan pemimpinnya kala itu. Sementara zaman Mesir kuno, tembaga merupakan sebuah bahan utama pembuatan perhiasan. Sedangkan zaman Cina kuno, berlian asli mulai diperkenalkan sebagai sebuah perhiasan langka yang sulit didapatkan dengan nilai yang tinggi yang biasanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Namun bedanya, di abad pertengahan, justru kain, sepatu, dan pakaian bagus termasuk dalam kategori perhiasan yang saat itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sementara di zaman Victoria hingga hari ini, cincin, kalung, giwang, emas, hingga berlian menjadi barang paling berharga. Semakin lama umur perhiasan, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Maka dari itu, eksistensi perhiasan bisa bertahan sangat lama karena penggunaan dan nilainya yang sangat penting.
1: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
2: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
3: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
1: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
3: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
1: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
2: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
1: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
3: Meske, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aisyteru, ya demikian ada Sivilia. Kembali sudah menyapa Anda untuk siang hari ini. Cuaca luar biasa ya. Ya, semoga Anda dapat menyesuaikan dengan kondisi cuaca hari ini. Ya, walaupun panas, gerah ya, Anda dapat membijakinya ya, dengan hal-hal yang apa ya, bisa membuat Anda menyeimbangkan ya aktivitas Anda dengan menyesuaikan dengan cuaca juga. Kita sudah ada di bulan Agustus, ya bukan sekedar pergantian lembar kalender, tapi bulan ini menjadi pengingat buat kita semua, ya. Dimana di bulan ini semangat kemerdekaan ya sudah kembali menggema. Gimana untuk Anda di rumah-rumah, sudahkah mulai terpasang bendera umbul-umbul? Ya, ini kita belajar dari bulan kemarin ya, tanpa diperintah, waduh ini bendera yang bendera dari tempat lain justru sudah berkibar, kokoh ya, bahkan ada yang benderanya sangat besar ya. Nah, gimana dengan bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus ini sudah tanggal 1 ya, jadi kita sudah masuk di bulan Agustus. Ya, tidak perlu diperintahkan oleh Ketling ya atau lurah. Kenapa belum pasang bendera? Alasan kenapa lagi nih ya? Oh, nggak ada bulu, nggak ada bambu. Oh, nggak ada benderanya. Tapi kok ya Piala Dunia kemarin tanpa diperintah kok ada ya? Kok bisa terpasang gitu ya? Oke, semoga nggak demikian ya. Karena kemerdekaan yang kita nikmati saat ini itu bukan hadiah yang datang begitu saja, yang hanya dikasih cuma-cuma ya. Ya, karena hasil kemerdekaan itu hasil dari tekad yang tidak pernah padam ya. Dengan pengorbanan yang luar biasa bagi para pahlawan-pahlawan ya, pendahulu kita yang sudah memerdekakan bangsa kita ini, sehingga hasilnya bisa kita nikmati saat ini ya, di mana mereka membuktikan bahwa dengan keberanian, kerja keras ya, cinta kepada tanah air, mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Oke, dan kini perjuangan mereka ada di tangan kita sekarang ini ya. Bentuknya mungkin memang tidak lagi harus angkat senjata, bambu runcing dan sebagainya, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan zaman ya, dengan ilmu pengetahuan yang ada ya, kreativitas kita, integritas kita, dan kepedulian kita terhadap sesama. Oke, baik pendengar, semoga hari ini, oh akhir pekan ini ya. Saya juga baru sadar ya. Oke, gimana, adakah yang menarik di akhir pekan ini ya, semoga tentu dapat melengkapi ya aktivitas ataupun ya rencana-rencana Anda lah untuk bisa dinikmati bersama keluarga tercinta ya. Oke, baik pendengar, hari ini per 1 Agustus ya, informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, harga Pertamax RON 92 itu turun menjadi Rp15.950 per liternya ya. Mulai 1 Agustus ya, setelah penyesuaian berkala ya. Jadi harga Pertamax ya turun menjadi Rp15.950 per liternya per hari ini, per 1 Agustus ya. Dan penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan juga Pertamina Dex serta Dex Silight tetap ya. Dan pendengar, PT Pertamina Patraniaga juga menyesuaikan harga bahan bakar minyak ini ya, non subsidi, mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku, dan kebijakan ini juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah serta daya beli masyarakat ya. Dan Sabtu hari ini 1 Agustus 2026 ya, jadi Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non subsidi secara berkala. Dan iya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 menjadi Rp18.300 iya per liternya. Dan penyesuaian terbaru
Pertamax Green 95 dari 17.000 menjadi Rp16.600 per liternya. Ya, kemudian Pertamax Dex tetap dipasarkan seharga Rp21.150 per liternya. Dan pada periode penyesuaian kali ini, Dexilite juga mengalami perubahan dengan harga Rp19.700 per liternya. Ya, dan pendengar, ya, Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non-subsidi ini, ya. Karena program ini juga mencakup cashback-nya, harga lebih hemat, bonus loyalty points melalui metode pembayaran tertentu. Oke, baik, informasi lengkapnya silakan Anda baca di laman rri.co.id.

0: makan nih.
1: Oke.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya. Demikian ada Samson dengan kenangan terindah kembali sudah ya melengkapi dan menemani siang Anda ya. Dan semoga hari ini boleh menjadi kenangan terindah untuk Anda ya. Belajar dari pengalaman di bulan kemarin yang sudah kita lewati ya. Nah, pendengar, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda. Iya, jam 12 nanti kan ada rangkuman informasi dinamika olahraga ya. Saya coba berbagi dulu informasi dari dunia olahraga di mana pendengar Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah dalam pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Dan laga yang mempertemukan ya Chelsea dan AC Milan ya menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global ya. Dan pendiri Nine Sport Arif Putra Wicaksono menyatakan bahwa persiapan pertandingan melibatkan koordinasi juga dengan pemerintah ya PSSI hingga instansi keamanan. Kolaborasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan juga pertandingan bisa berjalan baik ya. Dan ya keamanan ya untuk keamanan dan pelayanan menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan ya itu punya standar operasional yang tinggi. Ya jadi Indonesia perlu menunjukkan kesiapan ya memberikan pengalaman terbaik bagi klub yang datang nanti ya. Dan ya, kualitas fasilitas menjadi modal penting agar Indonesia kembali dipercaya menggelar pertandingan klub besar dunia. Ya, standar penyelenggaraan harus terus ditingkatkan agar Indonesia juga mampu bersaing dengan negara lain sebagai tuan rumah.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasih yang so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat, no?
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah, no. So beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah. Lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan enggak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih, nih.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar ada Nine Ball ya. Hingga akhir waktu ya sudah kembali menemani siang Anda ya, sambil terus lanjut dengan aktivitas. Semoga hari ini ya Anda bisa tetap memilih sabar karena cuaca seperti siang ini ya, cuaca panas begini. Ya, kalau orang Manado bilang nimbole ta salah. Ya, semoga Anda bisa tetap memilih sabar, tetap menahan diri agar tidak menyakiti orang lain ya. Tapi memang tidak semua orang ya kadang berpikir untuk menjaga hati. Ya, begitupun dengan kehidupan yang tidak selalu seimbang. Yang penting tetap menjadi pribadi yang tulus lah ya. Tulus dan kuat, walaupun mungkin tidak semua orang itu tahu cara menghargai Anda. Oke? Baik, pendengar, terkait dengan kegiatan Indonesia Super Cup 2026. Nah, dari PSSI sendiri memberikan dukungan penuh ya untuk penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026 yang mempertemukan Chelsea dan AC Milan. Ya, dukungan yang diberikan dalam bentuk komitmen federasi terhadap kehadiran event sepak bola internasional tersebut. Seperti disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi bahwa pertandingan dua klub Eropa ini akan menghadirkan atmosfer sepak bola internasional bagi masyarakat. Dan PSSI memberi ruang untuk penyelenggaraan event besar ini seperti Indonesia Super Cup 2026. Dan dukungan PSSI juga tidak hanya dalam bentuk apresiasi tapi juga mencakup aspek teknis pertandingan. Ya, dan penyelenggaraan pertandingan memang butuh persiapan teknis ya agar bisa berjalan sesuai dengan standar internasional. Nah, PSSI ya pendengar mengapresiasi juga Nine Sport yang konsisten menghadirkan event sepak bola internasional di Indonesia. Ya, dan Indonesia Super Cup sekali lagi ya yang mempertemukan Chelsea dan AC Milan itu akan dijadwalkan pada 8 Agustus nanti, hari Sabtu ya, minggu ini mungkin ya. Ya. Minggu depan. Minggu depan pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

berbeda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

untuk mentari ya. Demikian ada Yovie Nuno kembali sudah hadir lagi menemani Anda siang ini ya. Dan 5 menit lagi programan 1 RR Manado akan segera gabung ya dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, karena kita akan simak bersama penyampaian dinamika olahraga. Tapi setelah satu lagu lagi ya, Tuhan Jagakan Dia dari Yuni Shara ya. Pro 1 RR Manado akan segera gabung nanti dengan Pro 3 untuk dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nyirap Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk
1: dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya.
2: Pancar dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru.

0: Dalam kesempatan tersebut, Torotua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara ini kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games-nya terus ke depan, itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya sudah baik dan cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih maksimal.
0: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya, madam.
3: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget, Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman. Bunga-bunga kecil atau pohon buah, selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan Manado siang hari ini ya. Setelah penyampaian warta berita dinamika olahraga ya bersama Pro 3. Demikian tadi ada Pongki Barata ya dan Baim ya dengan lagunya Seperti Yang Kau Minta. Apa sih yang kau minta siang ini? Ya minta makan mungkin ya. Pendengar, memang yang namanya setiap perjalanan besar itu dimulai dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Apa itu? Keinginan. Iya, keinginan lahir, tumbuh, ya, dan akhirnya menggerakkan langkah, ya, yang sebelumnya mungkin terasa mustahil, tapi bukan sekedar angan-angan sih. Banyak orang mengira mungkin orang yang sukses itu mereka yang punya bakat ataupun beruntung, padahal sebenarnya di balik setiap pencapaian selalu ada orang yang punya keinginan sederhana ya untuk menjadi lebih baik, sama seperti lagu Seperti Yang Kau Inginkan. Oke, baik, pendengar, sambil menikmati makan siangnya ya, saya temani dengan beberapa pilihan lagu spesial pop Indonesia sampai di jam 13. Nanti di jam 13 ya kita akan lanjutkan Manado Siang ya dengan lagu-lagu pilihan mancanegara.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Dari
3: Kepo,
2: kalangan elit
3: pencari obrolan.
4: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
5: Serius?
4: Iya, katanya sih.
6: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
7: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
4: Ah, masa?
6: Bohong dosa loh.
4: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
7: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
5: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
4: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
7: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
5: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
6: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?

101. Oke, baik pendengar, ada kalanya hidup memang terasa begitu berat ya, bukan karena banyaknya masalah tetapi karena mungkin semuanya berjalan dengan cara yang sama ya, atau terus berulang ya. Dan hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang nyaris tidak berubah. Ya, bangun pagi, menjalankan kewajiban, pekerjaan, kemudian mengolah pola yang sama keesokan harinya. Ya, itulah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan hidup manusia. Jenuh. Seringkali mungkin kita menganggap kejenuhan sebagai musuh yang harus dihilangkan, padahal sebenarnya kalau kita pahami dengan baik, ya, jenuh ya bisa menjadi guru yang boleh mengajarkan banyak hal. Ya, sekaligus mengingatkan bahwa tubuh punya batas. Ya, pikiran juga butuh jeda. Ya, hidup juga tidak hanya mengejar target tanpa henti. Ya, ada kesempatan untuk bertanya untuk diri sendiri, apakah langkah yang ditempuh masih sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai? Memang tidak sedikit ya orang yang menyerah ketika kejenuhan datang. Ya, tapi mungkin kita perlu ingat bahwa pohon yang tumbuh tinggi itu tidak berkembang setiap saat dengan kecepatan yang sama. Ya, ada musimnya ketika ia berbuah, berbunga, ya, ada juga musim ketika pertumbuhannya tampak berhenti. Ya, tapi di balik tanah yang terlihat tenang, akar-akarnya tetap terus bekerja menguatkan fondasi, ya. Ya, jadi pendengar, kalaupun hari ini mungkin Anda terasa jenuh, ya jangan anggap itu sebagai kelelahan, tapi sebagai undangan untuk mengenal lebih dalam, ya menyusun kembali tujuan dan menguatkan tekad Anda. Jenuh, Febrian, satu lagu terakhir ya untuk siang hari ini, karena saya akan ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, baik, balik ada Cliff Richard ya dengan Girls on the Bus. Kembali sudah melengkapi siang Anda sambil rehat sejenak setelah makan siang atau setelah aktivitas ya. Atau mungkin lagi menikmati istirahat bersama keluarga ya. Anda juga yang mungkin sedang dalam perjalanan ya. Tentu kami harapkan Pro 1 boleh menjadi terus penyemangat Anda ya. Boleh menemani perjalanan Anda juga. Ya, pendengar, memang mendengarkan lagu nostalgia bukan berarti kita apa ya, kembali lagi ke bayang-bayang masa lalu. Ya, tapi mungkin kita bisa belajar lah ya, menjadi kesempatan untuk kita belajar dari masa lalu ya. Apalagi hari ini kan tanggal 1 nih, kita belajar dari bulan kemarin ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang memenuhi target kah, atau kurang berhasil, atau mungkin dulu atau bulan kemarin Anda menangis karena hal yang belum bisa Anda capai ya. Tapi saat lagu-lagu nostalgia diputarkan kembali ya, tentunya boleh mengingatkan Anda tentang kebahagiaan juga yang sudah pernah Anda lewati ya. Dan dengan bernostalgia juga mengajarkan bahwa tidak semua harus kembali dimiliki untuk tetap berarti. Ya, karena kadang ya ada orang yang datang hanya untuk memberi pelajaran ya. Ada peristiwa yang hadir hanya untuk membentuk karakter kita. Ada juga masa yang memang harus berlalu agar kita boleh dapat bertumbuh.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu
2: kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Iya, baik pada Gary, ada bikin satu lagu bagus lagi ya, kolaborasi Frank Sinatra dan putri sulungnya ya, Nancy Sinatra ya, kedua penyanyi yang memang dikenal lewat lagu-lagunya ya. Frank Sinatra selain sebagai seorang penyanyi juga sebagai aktor legendaris Amerika yang dijuluki sebagai Chairman of the Board ya. Sementara sang putri tercinta seorang penyanyi dan juga aktris terkenal yang memang mencapai puncak popularitas mereka lewat ikonis lagu ikonis mereka ya tahun 1966. Sudah melengkapi siang Anda sambil menikmati lagu-lagu nostalgia siang hari ini ya, tentunya ketika Anda mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya, jangan sampai larut lah dalam kenangan. Jadikan setiap lirik ya sebagai pengingat bahwa waktu ini terus berjalan ya, dan Anda pun harus berkembang. Terima kasih untuk Pak Jokowi yang sudah menikmati Pro 1 siang hari ini lewat lagu-lagu nostalgia. Terhibur selalu ya bersama keluarga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, berikan demikian lagi ya. Yang bagus dari Percy Slade dengan Warm and Tender ya, sudah hadir melengkapi siang Anda. Pendengar, saya punya informasi dari BPJS Kesehatan ya, kembali memberikan kemudahan untuk perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi para peserta JKN yang berpindah domisili pekerjaan. Ya, jadi peserta JKN itu tetap bisa mengakses layanan kesehatan di luar wilayah terdaftar maksimal 3 kali kunjungan lah dalam sebulan. Dan dengan memanfaatkan aplikasi mobile JKN, ya tentu bisa mempermudah proses perubahan faskes dan administrasi kepesertaan secara praktis dari mana saja.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Iya, baik pendengar Lobo, It Love You To Want Me ya, yang sudah melengkapi lagi siang Anda sambil terus menikmati ya suasana siang yang masih tetap terasa panasnya ya. Saya tampaknya harus segera akhiri kursusan kita karena kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah dengan satu lagu terakhir ya, saya pilihkan dari The Tigers dengan Smile For Me.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Manado dengan Iktisar Berita Sepekan. Ikutilah berita selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Michael Chia. Warta berita daerah siang ini saya awali dengan informasi 7 warga keturunan Filipina di Kota Bitung kini telah berstatus resmi sebagai warga negara Indonesia.
1: 7 orang warga keturunan Filipina yang terdaftar PFDS di Kelurahan Mangurer Kecamatan Girian Kota Bitung kini telah resmi berstatus warga negara Indonesia, WNI. Mereka resmi berstatus warga negara Indonesia setelah Jumat pekan lalu dokumen kependudukan WNI mereka diserahkan langsung Dirjen Ahu Widodo. Dirjen Ahu Widodo mengatakan penegasan status WNI ini menjadi fondasi utama bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mendasar sebagai warga negara.
2: Kita sudah menyerahkan 7 SK kewarganegaraan saudara-saudara kita yang kebetulan keturunan Filipina yang berdiam di daerah Bitung ini. Dan ini merupakan salah satu ikhtiar kita dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum melalui Kanwil Kementerian Hukum di Sulawesi Utara ini bekerjasama dengan pemerintah daerah Sulawesi Utara ini serta instansi kementerian lembaga lainnya untuk menegaskan status kewarganegaraannya, karena itu penting untuk mereka mendapatkan dokumen-dokumen pendudukannya. Dengan berdasarkan dokumen pendudukan itulah mereka bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara Indonesia, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan lainnya.
3: Dokumen seperti apa Pak yang diserahkan tadi?
2: Tadi SK dari Menteri Hukum Republik Indonesia mengenai status warga negara Indonesia. Kemudian dari Kementerian Lembaga, khususnya Kementerian Dalam Negeri ya, Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan berupa KTP, kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran.
1: Widodo mengungkapkan pemerintah Indonesia masih terus melakukan pendataan dan verifikasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah Filipina terhadap warga keturunan lainnya dikarenakan status awal mereka yang tidak terdokumentasi, undocumented, agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan status kewarganegaraan. Sementara untuk warga Filipina turunan Indonesia, pemerintah juga membuka pintu bagi mereka yang ingin menegaskan status WNI-nya selama warga bersangkutan belum berstatus warga negara Filipina serta memenuhi kriteria hukum. Sedangkan bagi mereka yang telah resmi menjadi warga negara Filipina tetapi berkeinginan kembali menjadi warga negara Indonesia, prosesnya wajib menempuh jalur naturalisasi. Roy Pesak melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Girian berharap kegiatan yang dilaksanakan di wilayahnya untuk terlebih dahulu dikoordinasikan.
1: Penyerahan dokumen kependudukan kepada 7 warga keturunan Filipina, PFDS di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung, diserahkan langsung Widodo Dirjen Ahu Kementerian Hukum Kemenkum RI pada Jumat pekan lalu. Namun dalam penyerahan tersebut terinformasi tidak melibatkan pemerintah kecamatan setempat. Camat Girian Rukman Rashid mengatakan kegiatan penyerahan dokumen kependudukan dari warga keturunan Filipina menjadi warga negara Indonesia untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat karena ini menyangkut warganya. Meski demikian, Camat Rashid mengapresiasi penetapan status ketujuh warganya sebagai warga negara Indonesia dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4: Tentunya saya selaku Camat Girian itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak imigrasi maupun beberapa stakeholder yang terkait untuk penerbitan kependudukan masyarakat yang ada di Kelurahan Wangurer. Kedepannya nanti saya berharap apabila ada kegiatan-kegiatan terkait dengan masyarakat yang ada di Kota Bitung khususnya di Kecamatan Girian, kiranya dapat berkoordinasi dengan baik kepada kami selaku pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan. Saya cuma mendapatkan laporan dari lurah terkait dengan kegiatan ini, sehingga saya bertanggung jawab penuh terkait dengan kegiatan yang berada di wilayah kami, khususnya Kecamatan Girian. Saya kira hanya itu, dan sekali lagi mengapresiasi dan berterima kasih yang sangat besar kepada stakeholder yang telah datang ke wilayah kami.
1: Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Girian, masih ada puluhan warga keturunan Filipina yang belum masuk daftar PFDS. Diharapkan semua warga Kecamatan Girian yang masuk dalam daftar PFDS dapat secepatnya ditetapkan sebagai warga negara Indonesia sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan perlakuan atau hak yang sama seperti warga asli Indonesia. Ditegaskan kepada 7 warganya yang telah resmi sebagai warga negara Indonesia untuk dapat mendukung semua program pemerintah dan menjaga stabilitas Kamtipmas di mana mereka tinggal. Roy Pesak melaporkan.
0: Komisi 1 DPRD Minas Utara memediasi sengketa lahan pesisir desa Sarawet, Likupang.
5: Komisi 1 DPRD Minasa Utara menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas sengketa status lahan nipah di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur. Rapat ini mempertemukan beberapa pihak keluarga pengklaim lahan dan pemerintah desa setempat. Substansi persoalan lahan Sarawet yaitu keberatan keluarga Amos kepada pihak desa yang disebutkan meminjam lahan nipah tanpa kejelasan status. Sementara dari pemerintah desa, lahan klaim tersebut digunakan untuk umum sebagai akses jalan ke pantai serta kawasan pariwisata kuliner desa. Komisi 1 DPRD Minasa Utara selaku wakil rakyat memediasi dan menjadi penengah atas sengketa lahan nipah Desa Sarawet. Wakil Ketua Komisi Deki Wagai optimis, perbedaan pendapat keluarga dan pemerintah desa dapat dicarikan solusi.
6: Kalaupun disepakati bersama oleh keluarga bahwa pelabuhan yang sudah difasilitasi pemerintah desa untuk dijadikan pelabuhan masyarakat untuk tempatan perahu nelayan itu akan dimanfaatkan oleh desa. Dan selebihnya tanah yang mintakan oleh masyarakat untuk dimiliki, kan mereka apa dari hak milik mereka, itu akan difasilitasi pemerintah desa untuk penyusunan pembuatan sertifikat seperti itu sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
5: Wagi dari Komisi 1 DPRD Minasa Utara menyebutkan musyawarah merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa lahan nipah di Desa Sarawet Likupang.
0: Diskon PBB P2 disiapkan Pemkab Minasa Utara dalam rangka HUT kemerdekaan tahun 2026.
7: Dinilai mengganggu ketertiban umum, merusak estetika kawasan, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Minasa Utara terus mengoptimalkan penertiban sejumlah mobil kontainer yang parkir liar di sejumlah ruas jalan di wilayah hukum Kabupaten Minasa Utara. Bupati Jonuganda menegaskan penertiban ini mendukung program nasional dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
8: Penertiban baliho-baliho yang ada yang merusak pemandangan. Saya juga ikut memerintahkan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap kontainer-kontainer yang parkir di pinggir jalan. Ini juga merupakan bagian dari perintah Pak Presiden untuk kita menertibkan setiap kondisi-kondisi yang ada di daerah yang mengganggu pemandangan atau yang tidak sesuai dengan bahkan membahayakan.
7: Penertiban Pemkab Minasa Utara tersebut juga menyasar baliho, reklame ilegal yang dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya.
0: Pemkab Minasa Utara menertibkan sejumlah kendaraan jenis kontainer yang parkir liar.
7: Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Minasa Utara memberikan program keringanan berupa diskon PBB P2 dan pemutihan denda pajak yang berlaku dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Minasa Utara Christian Katuk menjelaskan ada 3 kategori pemberian diskon, serta penghapusan denda keterlambatan pembayaran tunggakan PBB P2 sepenuhnya selama periode program.
9: Ini memang dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, diskon pajak khusus untuk PBB P2 yang ada di Minasa Utara. Untuk diskon pajak ini bervariasi tergantung dari besaran penetapan pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Ada 3 mekanisme diskon, 20%. Potongan 20% ini diberikan kepada wajib pajak yang akan membayarkan SPPT-nya di bawah 100.000. Diskon 10% untuk wajib pajak yang penetapan pajaknya 100.000 sampai dengan 5 juta. Dan yang ketiga, penetapan di atas 5 juta, kami berikan diskon 5%.
7: Pemkab Minasa Utara juga memberlakukan pemutihan sanksi administrasi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB P2 untuk tahun pajak 2020. 2025 ke bawah akan dibebaskan sepenuhnya dari denda atau bunga keterlambatan asalkan pelunasan dilakukan dalam kurun waktu program, yakni dalam waktu 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
0: Pendengar, guna menekan angka pengangguran terbuka di Sulawesi Utara, Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair.
10: Disnaker Trans Sulawesi Utara akan menggelar Job Fair pada 9 hingga 10 September 2026 di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Manado. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran Sulawesi Utara yang kini mencapai 5,75%. Dengan kelompok terbanyak merupakan lulusan SMK. PLH Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Trans Sulawesi Utara, Hendy Musa Bagania, menyampaikan bahwa Job Fair terbuka untuk umum menargetkan 50 perusahaan dengan penyediaan 2.000 lowongan kerja.
11: Jadi kalau kita berkaca di tahun yang lalu, itu kan kita tahun lalu itu ada 70 perusahaan dan ada 2.400 lowongan pekerjaan. Dengan peserta itu tahun lalu itu 1.890. Target kita di tahun ini, kita target ini dari 50 perusahaan, kita target ada 2.000 lowongan pekerjaan. Semoga dengan ada 2.000 lowongan pekerjaan ini, target kita 1.500 yang terserap, yang dapat ditempuhkan di perusahaan. Karena tahun lalu 2025 itu dari 2.400 sekian lowongan pekerjaan itu yang ditempatkan itu lewat laporan bertahap dari perusahaan yang mengikuti Job Fair, itu ada 1.174 orang yang ditempatkan atau bekerja.
10: Hendy juga mengimbau para pencari kerja untuk menyiapkan berkas lamaran digital dalam format PDF guna memudahkan proses pendaftaran. Untuk daftar rincian lowongan pekerjaan akan dipublikasikan secara bertahap menjelang hari pelaksanaan.
0: Pendengar, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara melalui penerbangan langsung menuju Manado mendorong imigrasi memperketat pengawasan.
10: Seiring bertambahnya penerbangan langsung dari luar negeri ke Manado, Sulawesi Utara menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di tengah meningkatnya arus kunjungan tersebut, pengawasan keimigrasian juga terus diperkuat untuk memastikan aktivitas warga negara asing tetap sesuai dengan ketentuan. Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado, Jan Peterson Repi, mengatakan pengawasan terhadap warga negara asing dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan koordinasi bersama berbagai pihak.
12: Kita sudah kolaborasi dengan tim dari Polda, ada Satgas Bais, ada BIN. Kita saling berkomunikasi di lapangan ketika ada WNA-WNA yang terindikasi akan melakukan pekerjaan ilegal di Sulawesi Utara khususnya. Jadi kalau bicara temuan itu sebenarnya relatif. Laporan yang karena kami imigrasi pun untuk pihak perhotelan sendiri 94% sudah mematuhi aturan dengan adanya laporan APOA namanya, aplikasi pelaporan orang asing, yang di mana ketika ada WNA menginap di luar yang WNA-WNA yang banyak datang ke Sulut, WNA, namanya kategori WNA, semua WNA dilaporkan. Jadi kita memantau mereka, keberadaan mereka lewat aplikasi APOA tersebut.
10: Pengawasan terhadap warga negara asing dilakukan di seluruh wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 Manado yang meliputi 2 kota dan 4 kabupaten di Sulawesi Utara. Sementara itu, setiap dugaan pelanggaran keimigrasian akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui pemeriksaan oleh petugas.
0: Astama Ops Kapolri kunjungan kerja di Mapolda Sulawesi Utara dan Polresta Manado menjadi Polres percontohan.
13: Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kapolresta Manado beserta jajaran yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Bahkan Polresta Manado disebut layak menjadi contoh bagi Polres lain di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Pujian tersebut disampaikan Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi pelayanan tugas operasional di Polda Sulawesi Utara.
14: Mencontoh Polres Manado yang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Polres-Polres yang masih
15: seperti contohnya mungkin Pak, Polres-Polres Kepulauan.
14: Ya, itu. Kita juga memahami ada kendala ya, geografis, ada kendala teknis, nah, pelan-pelan kita akan perbaiki. Ya. Kita ingin secara makro seluruh Polda itu memiliki angka keberhasilan dalam layanan yang semakin hari semakin tinggi. Kita berharap target di seluruh Indonesia itu di atas 85% dari total panggilan kepolisian yang harus dilayani.
15: Ya.
14: Bukan hanya suksesnya panggilannya, tapi sampai dengan menyelesaikan masalah. TKP. Saya selalu pesan begini, dekat dengan masyarakat itu definisinya adalah tindakan, mengangkat telepon cepat, ya, merespon panggilan cepat, ya, menyelesaikan cepat. Jadi kita otomatis pasti akan dekat.
13: Keberhasilan bukan hanya menerima telepon masyarakat. Yang lebih penting adalah seberapa cepat anggota merespon laporan dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Kemudian memastikan setiap persoalan yang dilaporkan benar-benar selesai. Itu yang menjadi target kepolisian ke depan. Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran mengatakan dirinya telah mengarahkan seluruh Polres di jajaran Polda Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi Polres yang masih menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor geografis maupun keterbatasan sarana dan prasarana, akan dilakukan pembinaan secara bertahap agar

0: Cara reporter Meiki Kurwati.
1: Pak Luki, bagaimana dengan kejadian di Pasar Bersehati tadi di jam 3 sore atau 15.00 WITA ini? Apa tanggapan dari Direktur? Apa ini ada mengunsur ke pidana ini, Pak Direktur?
2: Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sore hari ini bersama kami. Pertama-tama tentunya kami sangat menyesali ada tindakan anarkis di Pasar Bersehati. Kami dengan menerima semua masukan. Silakan menyampaikan aspirasi, kita kaji bersama, kita perbaiki bersama, kita buat Pasar Bersehati lebih baik lagi. Tapi yang terjadi tadi sore, selesai teman-teman pedagang, sebagian besar juga bukan pedagang yang demo saya lihat, itu selesai melakukan aksi, langsung melakukan pengerusakan di Pasar Bersehati. Bukan cuma pengerusakan, terjadi juga pemukulan terhadap karyawan kami di pasar. Dikejar-kejar sampai ibu-ibu juga yang petugas pasar itu diintimidasi, diancam. Dan semua ini terekam, dan kami melakukan tindakan yaitu pelaporan ke Polresta Manado. Ya. Kami percaya hukum adalah panglima, maka semua kami serahkan pada proses hukum yang ada.
1: Oke, Pak Luki, tadi kan ada sejumlah orang datang melakukan penyerbuan, namun juga ada orang-orang pasar yang tidak mengenal mereka. Berarti mereka bukan orang pasar juga, atau bagaimana ini?
2: Terindikasi ada dugaan bahwa sebagian besar juga itu bukan pedagang, ya, tapi orang luar yang datang.
1: Ya.
2: Jadi ya, ini sementara kami identifikasi, dan kami akan menyampaikan laporan-laporan tambahan terhadap oknum-oknum ini.
1: Ya.
2: Yang kami kenal, kami akan sampaikan ke pihak Polres juga untuk masuk dalam laporan.
1: Ya, Pak Luki, tadi kita lihat ada kendaraan pickup yang hadir di Polda Sulut melakukan aksi demo, dan terlihat di CCTV mereka juga ada di situ. Apakah pelaku-pelaku ini mungkin akan dicari siapa di pihak intelektual dadernya atau ketua ya, tim
2: jadi,
1: di sini, Pak Luki?
2: Jadi laporan kami tentunya terkait dengan rombongan demo.
1: Iya.
2: Yang melakukan demo menamakan diri FP4T. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada pengurusnya. Dan karena kami merasa bahwa kalau mereka yang melakukan demo, mereka harus bertanggung jawab menjaga situasi keamanan dan lingkungan sekitar tempat ya, demo, agar tetap kondusif, tidak terjadi tindakan anarkis. Karena sudah ada tindakan anarkis, pengerusakan, maka yang kami laporkan awal, yaitu ya, ketua dan sekretaris FP4T tersebut. Kami bisa samping kalau ke pedagang, pemberitahuan, kami ada edaran, ada pengumuman-pengumuman lewat reception itu. Selalu kami meminta unit Bersehati menyampaikan pengumuman-pengumuman tersebut. Dan itu bukan serta-merta siang ini kami umumkan, malam kami pasang. Tidak. Beberapa hari sebelumnya, seperti ini, kurang lebih 4-5 hari lalu kami buat edaran untuk penertiban cool box, karena akan ada penataan di dalam hanggar ikan. Maka dibuat surat, kemudian diumumkan di TOA, sehingga semua masyarakat dengar. Jadi pasti langkah-langkah kami akan kami sampaikan juga. Tapi yang terinformasi, mereka mau harus ada izin, atau mereka setuju atau tidak. Kami tidak bisa begitu. Kita kelola pasar ini dengan aturan. Karena ada aturannya, maka apa yang terencanakan, kita sampaikan, kita kerjakan.
1: Okay. Pak Luki, kan ini pasar, ini dia merupakan objek vital. Tentukan ada polisi yang tentu patroli atau ditempatkan di sana. Koordinasi dengan Polsek setempat, Polsek Benang atau Polresta Manado bagaimana?
2: Ya, kami memang dalam mengelola pasar ini, sampai dengan bulan Juli ada train dari Polsek Benang untuk pengamanan pasar. Dan kami selalu berkoordinasi dengan Polsek Benang lewat unit pasar dan lewat bagian keamanan.
1: Ya.
2: Soalnya, kami berharap memang harusnya hal ini sudah terantisipasi terlebih dahulu.
1: Ya, soalnya tadi mungkin ada sekitar 25 menit tadi tidak ada kelihatan ada polisi berseragam di lokasi tadi. Nah, tanggapan dari Pak Luki sendiri untuk koordinasi lebih erat lagi dengan pihak kepolisian agar bisa terungkap masalah ini.
2: Kami berharap hal tersebut di kemudian hari tidak terjadi lagi.
1: Ya.
2: Dan kami akan berupaya untuk bikin kerjasama dengan Polres Manado, Polresta, kita buat MOU apa-apa saja yang akan kita buat bersama.
1: Okay.
2: Supaya benar-benar menjaga objek vital di Kota Manado, yaitu Pasar Bersehati.
1: Setidaknya polisi proaktif ya dalam pengamanan ya. Oke, okay, terima kasih Pak Luki.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, peringatan menyikapi musim kemarau, masyarakat diminta waspada kebakaran hutan dan lahan.
3: kebakaran hutan dan lahan.

0: di Sulawesi Utara, terjadi di beberapa daerah. Terakhir terjadi di Kota Manado dan Minahasa Utara, yaitu di seputaran Ring Road 1. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kehutanan Daerah meminta masyarakat agar waspada. Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, Rainer Dondokambei, mewakili gubernur, menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dia pun meminta kepada masyarakat, jika membuka lahan pertanian, tidak dengan membakar hutan dan lahan.
1: Dihimbau kepada masyarakat luas agar pertama, dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian kedua, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat. Ketiga, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Keempat, tidak meninggalkan api di hutan atau di lahan perkebunan. Dan kelima, untuk segera melaporkan kepada kami atau instansi terkait informasi atau ada mengetahui ancaman atau potensi bahaya kebakaran hutan ini, Pak.
0: Rainer Dondokambe juga menambahkan pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Kehutanan lewat Menggala Agni serta BPBD Sulut untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pemadaman lahan dan hutan yang terbakar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Kepolisian Resort Kepulauan Talaut menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi dampak fenomena cuaca ekstrim El Nino dan musim kemarau panjang.
3: Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko memanfaatkan momen safari Jumat di Masjid Asy Syuhada Beo untuk bersilaturahmi dengan tokoh agama dan warga setempat. Selain memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru di Polres Talaut, Kapolres juga memberikan imbauan penting terkait ancaman fenomena El Nino dan musim kemarau panjang. Dalam penyampaiannya usai sholat Jumat bersama Imam Masjid Ustadz Jumaiti Sipirunawung, AKBP Dwiatmoko meminta masyarakat aktif menjaga lingkungan. Warga diingatkan untuk menghemat penggunaan air bersih serta tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.
4: Menghadapi fenomena El Nino ini, kami menghimbau kepada warga agar semakin bijak menggunakan air bersih dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab dampaknya bisa sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kita bersama.
3: Usai menyapa jemaat Masjid Asy Syuhada, Kapolres bersama rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Polsek Beo dan Polsek Rainis. Peninjauan ini dilakukan untuk mengecek langsung kesiapan mako serta fasilitas asrama personel demi memastikan pelayanan publik dan kesejahteraan anggota di tingkat polsek berjalan optimal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 33 jurnalis dan penyiar dari Korwil Nusantara 5 mengikuti uji kompetensi wartawan radio.
0: 33 reporter dan penyiar dari Korwil Nusantara 5, RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR selama 4 hari, 27 hingga 30 Juli di kantor RRI Manado. UKWR dibuka langsung Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmos, secara daring. Secara bersamaan kegiatan yang sama juga digelar di RRI Ambon untuk Korwil Nusantara 3. Dalam sambutannya, Dirut RRI mengatakan pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dilakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada RRI lewat pemberitaan, penyiaran, bahkan media online. UKWR ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi wartawan dengan membuat konten berita berkualitas.
5: Mengharapkan selalu berupaya untuk membuat konten kita berkualitas, ya. Makanya dengan melakukan uji kompetensi ini, diharapkan kita bisa membenahi berbagai hal, aspek profesionalisme, aspek etika, ya, juga estetika, ya, standar karya jurnalistik kita. Karena pada saat yang sama kita sedang menghadapi disrupsi, ya. Tentu pada saat disrupsi itu banyak orang itu bisa menjadi wartawan, setiap orang, ya, dan mereka juga punya karya, tetapi persoalannya karena mereka karya-karyanya tidak terstandarifikasi, mereka tidak melakukannya dengan secara profesional.
0: Kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bertindak sebagai tim penguji, Endriman Butar-Butar, yang juga anggota Dewas RRI, Taufan Pamukas, Kepala RRI Yogyakarta, dan Budi Nugroho, Kepala RRI Manado.
2: Pendengar, Kakan Kemenak Talaut mengajak masyarakat ikut zikir dan doa kebangsaan menyambut HUT Republik Indonesia.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Suratno, mengajak seluruh masyarakat mengikuti zikir dan doa kebangsaan senakan Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut Suratno, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bertujuan memanjatkan doa bagi bangsa dan negara agar senantiasa diberi kedamaian, persatuan, serta kemajuan. Ia mengatakan doa bersama menjadi momentum untuk memperkuat rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia sekaligus memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan.
7: Saya Suratno, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mengajak seluruh umat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf serta tokoh lintas agama pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026.
6: Kegiatan yang tokoh lintas agama tersebut diharapkan menjadi simbol persatuan dan kerukunan dalam keberagaman sekaligus memperkuat semangat kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Perumda Pasar Manado melakukan penataan hanggar ikan basah Pasar Bersehati dengan mengutamakan kebersihan dan kenyamanan.
8: Putra Duta Kesehatan Sulawesi Utara Raul Sakawerus menyuarakan pentingnya penerapan regulasi berbasis evidence-based untuk menangkal maraknya misinformasi dan hoaks kesehatan di media sosial yang kian meresahkan masyarakat. Ia menilai derasnya arus informasi di media sosial saat ini membuka peluang besar bagi penyebaran konten yang tidak terverifikasi, bahkan menyesatkan.
9: Di media sosial saat ini banyak terjadi misinformasi dan juga hoaks mengenai kesehatan. Pendapat Raul sendiri memang perlu adanya suatu regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah baik dari sistem digital maupun kesehatan ataupun kolaboratif mengenai regulasi bahwa informasi-informasi yang diberikan secara online, secara media sosial itu harus berdasarkan evidence base. Seperti yang kita tahu di bidang kesehatan sendiri itu sangat berpegang kuat terhadap bukti. Kita tidak serta-merta memberikan obat sembarangan tanpa adanya bukti.
8: Dengan adanya regulasi yang tepat dan kesadaran kolektif, Raul berharap masyarakat dapat terlindungi dari dampak hoaks kesehatan serta mampu mengakses informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Pendengar, mohon maaf untuk informasi tadi terkait dengan Duta Kesehatan mengungkap pentingnya penerapan regulasi berbasis evidence base ya untuk menangkal maraknya ya, misinformasi dan hoax terkait kesehatan di media sosial. Kita ke informasi terakhir, pendengar, Perumda Pasar Manado melakukan penataan hanggar ikan basah Pasar Bersehati dengan mengutamakan kebersihan dan kenyamanan.
8: Perumda Pasar Manado melakukan penataan ulang hanggar pedagang ikan basah di Pasar Bersehati sebagai upaya mengembalikan fungsi area perdagangan sekaligus menciptakan pasar yang lebih bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Luki Sendo, mengatakan penataan dilakukan karena kondisi hanggar saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
10: Awal mula hanggar ikan ini diatur, ditata dengan baik, semua pedagang ada di dalam hanggar ikan. Tapi kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat penampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali supaya ada kebersihan terjamin. Ini dilakukan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibersihkan, ditutup dengan cool box. Begitu juga kenyamanan pembeli, keamanan. Kalau kita sudah buat bersih jalur ini, kemudian pintu-pintu masuk kita buat, maka semua di dalam bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
8: Luki menegaskan penataan tersebut bukan kebijakan baru. Sejak awal hanggar ikan telah dirancang dengan pembagian lapak yang jelas bagi para pedagang ikan basah. Berdasarkan data Perumda Pasar, terdapat 196 pemilik lapak aktif.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita gak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Dear, terima kasih engkau telah hadir di saat aku tidak mengharapkan cinta.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, hai, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1.0 Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini bersama saya Yelin Salviani. Menemani Anda pendengar di program 100% Indonesia ya. Dan yang pasti Anda yang bergabung, saya persilakan di hari ini, di hari Sabtu tepat tanggal 1 Agustus 2026 ya. Oke, halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Yelin, selamat sore,
0: iya.
1: Selamat bulan, selamat bulan proklamasi.
0: Oke, mantap. Ya pastinya di hari ini Bunda Els ya yang ada di Makalisung, kalau boleh tahu gitu ya, acara akhir pekan nih apa aja nih hari ini, ada planning nggak?
1: Acara akhir pekan ya sekarang ada ibadah, ibadah lansia sayang.
0: Ada ibadah lansia gitu ya. Oke, baik. Iya. Ya pastinya Bunda hari ini lagunya apa nih? Ada Giselle, Indah Pada Waktunya, Cakrakan, Kekasih Bayangan, Utopia, Kenangan Ini. Yang mana nih?
1: Bukan yang pertama, Giselle.
0: Oke, yang pertama ya, Cakrakan. Oke, baik. Ya pasti lagunya bukan Giselle ya, Indah Pada Waktunya. Lagunya tuh siapa nih?
1: Iya. Ya, menyapa pertama tentu buat Nak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Terlebih si kecil, baik dari Oma El. Semoga lancar-lancar, bukan semoga, tetap lancar.
0: Amin.
1: Supaya, iya amin, mamanya lebih di belajar untuk anaknya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bunda.
1: Sama-sama menyapa tiga spesial yang ada di Peta Aran 2. Di sana ada Ibu Aurina, ini salam dari Bunda El, salam sehat bersama keluarga Ibu Aurina, tetap diberkati. Ada juga Ibu Ipin di Pal 4, Ibu Ipin, ini salam dari Bunda Elsne, lancar-lancar tuh usaha. Tetap diberkati bersama anak-anak dan cucu dan salam manis selalu. Yang ketiga, Vika Vina yang ada di Kanaan Manado. Salam manis juga, salam sehat bersama keluarga mama papa diberkati. Nak Yelin sayang,
0: iya, Bunda.
1: Makasih ya lo.
0: Salam.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih Bunda Els di Makalisung hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, selamat sore, Bapak dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Yos, Ermadidi.
0: Oke, Pak Yos bisa dikecilkan sedikit radio monitornya Pak, storing sekali di sini. Boleh?
2: Storing
0: sekali di sini.
2: Ah, sudah.
0: Oke, siap. Oke, baik. Boleh. Ya, pasti ya Pak Yos, kalau boleh tahu apa nih acara spesial di akhir pekan?
2: Hari ini?
0: Apa nih?
2: Saya lagi acara spesial dengan teman saya bahas soal rencana ke depan.
0: Wah, mantap gitu ya. Kayaknya hari ini banyak yang dibahas gitu ya Pak ya.
2: Ya, ada banyak yang dibahas.
0: Oke, baik.
2: Masalah kerja, masalah usaha.
0: Luar biasa.
2: Usaha bagaimana orang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Oh, mantap. Paling spesial hari ini bertemu dengan teman-teman gitu ya. Oke, Pak Yos, hari ini lagunya spesial. Lagunya apa nih, Pak? Cakrakan, Kekasih Bayangan, Utopia, Kenangan Ini, Naura, Cinta Sekali Saja, ada Dikta featuring Inga, Cinta Jarak Jauh. Yang mana nih, Pak?
2: Cinta Jarak Jauh.
0: Oke, Cinta Jarak Jauh ya. Lagunya tuh siapa nih Pak? Tiga orang spesial, Pak Yos.
2: Tiga spesial buat pertama Andi Kota yang ada di Kota Mubagu. Terima kasih. Terima kasih salamnya beberapa waktu yang lalu. Semoga sehat-sehat selalu buat Ani. Dan kedua ada teman saya, Jackie Jennifer. Itu sementara ada buat satu rencana untuk ke depan. Ketiga ada yang ditoli-toli Natalia.
0: Ibu Natalia.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Ya, sehat-sehat selalu, baik-baik selalu.
0: Oke.
2: Buat Jelin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Jelin tidak sombong, baik hati.
0: Iya. Terima kasih, Pak Yos.
2: Dan begitu cuap-cuap di
0: udara.
2: Oke. Oke. sore.
0: Sama sore Pak Yos. Terima kasih Pak Yos di Armadi di hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, ada lagi yang bergabung di sore hari ini ya. Halo, selamat sore Satu Besar Indonesia.
1: Indonesia
0: banget. Oke, ya pastinya hari ini, wah ini Vina, Vina di Kanaan. Hari ini kalau boleh tahu apa acara spesial di akhir pekan ini? Apa?
1: Ibadah kaum bapak.
0: Oh, ibadah ya?
1: Iya.
0: Ibadah kaum bapak?
1: Iya, bapak jenjat.
0: Oh, ikut juga Vina ya? Luar biasa. Iya, cuma
1: ikut jenjat kamu dengan.
0: Oke, mantap.
1: Ibadah pemenjatmu adalah sekali.
0: Oke, baik. Ya, pastinya Vina lagunya apa nih? Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan, Utopia, Kenangan Ini, ada Nora, Cinta Sekali Saja. Yang mana nih?
1: Naura.
0: Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan ya, Pina.
1: Sama-sama Mbak Yelin yang tegas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yelin sekeluarga ada di rumah. Mbak Nael, salam dari Anti. Salam sehat.
0: Oke, terima kasih.
1: Yang kedua, Mam Audina Manengke, ada di kesehatan dua. Salam sehat, salam sayang selalu. Kadesina, yang ketiga, buat Ibu Ikin 24, salam sehat, salam sayang bersama keluarga. Itu saja ya Lin, terima kasih nih. Selamat
0: Selamat sore, terima kasih juga Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Bunda Els di Mekalisung, ada Pak Yos di Irma Didi, ada Vina di Kanaan yang sudah bergabung 3 penelpon gitu ya. Dan nanti di season kedua saya terima 2 penelpon. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih penerima Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi gitu ya. Wah, ya pastinya hari ini maaf tadi ada kegiatan aktivitas gitu ya. Ya pastinya terima kasih untuk Anda selalu setia mendengarkan Pro Satu Menedo. Dan yang pastinya untuk Anda hari ini yang bergabung, saya persilahkan ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
1: Sorry,
0: Oke, sama sore.
1: Sorry ya.
0: Iya. Yang pasti dengan Bapak siapa di mana ini? Oke, mohon maaf ya. Wah, yang pastinya di sonar ini, terima kasih sudah bergabung gitu ya. Entah itu signalnya atau bagaimana gitu ya. Yang pasti terima kasih yang hari ini sudah stay tune gitu ya di program Pro 1. Kenapa? Salah nomor atau bagaimana? Yang pastinya terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Tentunya topik kita di hari ini, apa acara spesial di akhir pekan Anda gitu ya di hari ini? Kira-kira apa nih planning-planningnya gitu ya. Anda bisa bergabung di 082195835080. Ada yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dengan orang Singkil, Parigi 7, Ibu Ratna.
0: Oh, Ibu Ratna. Ibu Ratna apa kabar hari ini?
2: Kabar cuaca panas dan kabarku luar biasa sehat.
0: Oh, luar biasa ya. Oke, ya. Ibu Ratna, kalau boleh tahu apa nih acara spesial di akhir pekan ini?
2: Oh, enggak sebentar. Ada acara ulang dari penakan.
0: Oh, ada acara gitu ya, kegiatan juga.
2: Iya.
0: Oke, baik. Yang pastinya di Sultan hari ini, Ibu Ratna, lagunya apa nih? Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan, ada Utopia, Kenangan Ini, ada Al Ghazali, Amnesia, kemudian ada lagu Yovi Enuno, Demi Hati. Yang mana nih ya?
2: Kekasih Bayangan, Jo.
0: Kekasih Bayangan, ya. Oke.

0: Baik. Ya, masih lagunya tuh siapa nih Bu Retna? Silakan, tiga orang spesial.
1: Tiga orang spesial. Pertama buat ibu muda yang cantik, Yelin yang di perangkat siar lagi menyiar. Terima kasih sampai ibu Ratna via telepon.
0: Sama-sama.
1: Semangat selalu,
0: Oke.
1: sukses, sehat, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam buat si Dede.
0: Oke, siap Ibu. Terima kasih Bu Ratna.
1: Lanjut. Salam tiga orang spesial. Yang pertama ada terampe ibu Nike di Lelem. Salam sehat selalu. Ada juga terampe siapa kata tuh? Aduh, Keke Wonel. Aduh, hampir lupa lagi. Keke Wonel Tata Aran. Dapat salam dari Bu Ratna. Salam sehat.
0: Oke.
1: Mau masuk di WhatsApp nih. Mau bakar lo taten dua.
0: Oke.
1: Lalu yang ketiga, yang ketiga ada klip jadi motoling. Salam sehat selalu juga.
0: Oke.
1: Itu juga buat orang Yelin yang bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, keren. Ya pasti terima kasih Bu Ratna di Singkil Pergi 7 gitu ya, yang di hari ini sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk hari di sore ini ada lagi yang bergabung gitu ya di sore hari ini. Oke, dan tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya. Oke, ada lagi. Halo, selamat sore, selamat bersama Indonesia.
2: Halo.
0: Iya, halo. Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Selamat sore. Dari Ibu Aurina.
0: Oh, Ibu Aurina. Ya, di orang Tata Aran ini ya. Oke, yang pasti Ibu Aurina di Tata Aran, kalau boleh tahu nih, apa acara spesial di akhir pekan ini?
2: Kayaknya belum ada ya, belum ada
0: kegiatan ya. Oke, yang pastinya
2: di rumah aja.
0: Di rumah aja, oke baik. Yang pastinya Ibu Aurina.
2: Kumpul tenaga.
0: Oke.
2: Kumpul tenaga dulu.
0: Kumpul tenaga istirahat dulu ya. Oke baik. Yang pasti Ibu Aurina lagunya apa nih? Ada Utopia, Kenangan Ini, ada Al Ghazali Amnesia, ada Demi Hati Yofi and Nuno. Yang mana nih?
2: Demi hati dong.
0: Demi hati, oke baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertama buat Yelin. Dendis belum tak pindah kamari.
0: Nanti ditransfer. Nanti dikirim pakai paket ya. Oke.
2: Oke, kita tunggu ya.
0: Terus?
2: Kita tunggu pokoknya.
0: Terus buat siapa lagi nih?
2: Buat ini buat Nael. Salam buat Nael. Terus tiga spesial. Yang pertama buat Ellen di Rano Wangko Tondano, tapi katanya ada di Manado dia. Salam dari Ibu Aurina, salam Bali, terima kasih salamnya. Terus yang kedua buat Ibu El di Matalisung, terima kasih salamnya tadi. Ini salam balik dari dari Ibu Aurina. Terus salam sehat ya. Terus yang ketiga buat Vina di Kanaan, terima kasih salamnya tadi. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Semoga bahagia selalu ya. Kembali ke Yelin.
0: Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Aurina di Tetaran 2 ya, sudah bergabung.
2: Selamat
0: sore. Makan. Oh ya, kita yang selamat makan tadi ya. Oke, selamat sore juga. Terima kasih Bu Aurina di Tata Aran yang sudah bergabung hari ini ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda di 100% Indonesia.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: Okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami Irani Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, ini kayaknya suaranya orang Bunaken ini ya.
1: Betul sekali.
0: Ibu Ariyanti, apa kabar hari ini?
1: Kabar masih sehat-sehat, semangat.
0: Luar biasa ya. Oke, okay. Yang pastinya Ibu Haryati hari ini apa acara spesial akhir pekan?
1: Kalau kita hari ini soalnya sebentar malam ada pesta perkawinan. Jadi kayaknya di ruang rindu nanti sebentar mungkin nggak mau gabung karena ada acara.
0: Oke, baik. Yang pastinya hari ini ke acara pernikahan dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pasti Ibu Haryati.
1: Ada undang.
0: Iya benar. Harus datang.
1: Datang.
0: Betul. Yang pasti Ibu Haryati hari ini lagunya apa? Utopia Kenangan Ini, Al Ghazali Amnesia, ada di Masib Jangan Menyerah. Yang mana nih?
1: Amnesia saja.
0: Amnesia. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik, baik hati. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin si keluarga yang ada di rumah. Salam juga buat adik Naim. Salam sayang. Semoga iklannya semakin melejit.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Lanjut. Salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Ini nih balasan salam Ibu Agnes, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga di Bersati. Baru yang kedua ada Ibu Melan yang ada di kolong, ada di Malalayang. Apa kabar Ibu Melan? Salam sehat, ada monitor tuh ini salam Ibu Melan, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Mama Alpejo yang ada di Siawa. Salam sehat bersama anak-anak dan cucu juga. Buat Ibu Yeli, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, mantap. Terima kasih Ibu Haryati. Di hari ini dibenarkan yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Yeli.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Wah, mantap. Bunda Natalia, masih di Palu ini atau?
2: Benar. Aduh, masih Mbak Yeli nih, tapi apa ya?
0: Masih lama kayaknya ini masih, ya, di Palu.
2: Aduh, belum datang-datang ini anak cucu Pemama.
0: Kayaknya sengaja nih suruh bunda ini harus ya, lama-lama di Palu.
2: Pasti dia sengaja, dia bilang katanya mama juga kalau ditoli-toli sibuk terus.
0: Nah, waktunya kalau di Palu istirahat, me time gitu ya.
2: Istirahat betul ya.
0: Ya
2: betul ya, cuma istirahat kalau di sini banyak istirahat.
0: Nah, itu dia. Mantap. Itu memang sudah direncanakan kayaknya ini ya, bunda harus lama di Palu.
2: Okay. Memang tapi Mbak Yeli yang ditoli-toli tanya-tanya, kapan balik? Tama belum, kalau kita sudah di sana pasti sudah.
0: Sibuk lagi, nah itu dia. Ya pasti Bunda.
2: Kawan-kawan kurang tanya-tanya, kenapa kita belum balik-balik?
0: Nah itu dia, banyak yang rindu gitu ya. Oke, apa acara spesial di akhir pekan ini Bunda?
2: Nah tadi cuma pergi dengan cucu, pergi jalan-jalan cuma gak lama di mall, cuma putar gitu, cuci mata katanya.
0: Waduh.
2: Terus pulang,
0: sih
2: beli roti, sudah, cuma itu aktivitas tadi Mbak.
0: Oke, baik, yang pasti acara spesial hari ini cuma nemenin cucu gitu ya.
2: Cuma itu tadi aktivitas Mbak Yel, tadi pagi.
0: Oke, baik, yang pasti Bunda, hari ini lagunya apa nih? Ada Utopia Kenangan Ini, ada Jangan Menyerah di Masib, ada lagu Denada featuring Isan Tarore, Cinta Terbaik, yang mana nih? Halo? Wah, langsung hilang nih suaranya Bunda.
2: Terbaik
0: ya.
2: Yang terakhir Mbak Yel.
0: Oh, yang terakhir ya?
2: Iya, yang ketiga.
0: Yang lagunya. Ketiga, oke, Cinta Terbaik.
2: Yang ketiga lagunya Mbak Yel.
0: Baik, siap. Ya. Yang pasti lagunya tuh siapa nih Bunda? Tiga orang spesial.
2: Oke, yang pertama ya, sama salam Ibu Rose yang ada di Lelem. Ibu Rose, salam sehat, selamat beristirahat juga ya. Semoga sehat bersama keluarga di rumah. Terus yang kedua mau balas salam dari Pak Lik itu Minting. Selamat sore Pak Lik. Apa kabar? Semoga sehat ya bersama keluarga juga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Yosrifa juga. Makasih salamnya. Salam buat keluarga di rumah. Harapan ada sehat. Mbak Yelin tetap semangat. Cucu selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yel. Selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Natali. Yang pasti hari ini sudah bergabung ya. Yang ada di Palu. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi. Halo, selamat sore. 100% Indonesia. Halo. Wah. Oke, yang pastinya terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk Anda di kesempatan hari ini yang mungkin sedang menikmati kegiatan bersama dengan keluarga, mungkin hari ini ada acara spesial di akhir pekan ngumpul-ngumpul gitu ya bareng sama saudara-saudara atau juga dengan kerabat-kerabat gitu ya, dengan siapa aja, mungkin ada yang baru jadian, uhuy. Yang pasti hari ini pasti spesial ya, malam minggu, jalan-jalan kemana nih. Semoga hari ini juga tambah semangat, enjoy juga pastinya bersama Persatu Manado ya. Oke, terima kasih hari ini yang sudah bergabung gitu ya di acara spesial Pro 1 100% Indonesia. Aku bacakan dulu nih ada yang sudah bergabung melalui WhatsAppnya Pro 1. Sebentar. Ini oh, kayaknya tadi malam ini. Ah ya, kayaknya tadi malam ya. Oke, baik. Yang pastinya salah kirim atau bagaimana ini ya? Oke, selamat sore 100% Indonesia.
3: Hai, hai. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
3: 100% Yelin. Indonesia banget.
0: Salah. 100% oh, Indonesia lah.
3: 100% Indonesia. Yelin Sulfiani. Oh,
0: terlalu
3: semangat.
0: Lalu.
3: SO17. Ini kan kata so awal hari kemerdekaan,
0: betul,
3: toh, bulan kemerdekaan.
0: Harus semangat, harus semangat.
3: Jadi semangat, apa plebe.
0: Oke, ya maksudnya bisa aja klip ya. Klip.
3: Saya tertawa dulu Pak Yelin,
0: saya kata tengah
3: ngantuk, toh.
0: Nah itu noh, yang masih klip hari ini acara spesial akhir pekan apa nih?
3: Oh ada, sore jam 6.
0: Apa kegiatan. Ini jam 6? Kegiatan apa nih?
3: Kan ini kan musim kemarau, toh, musim panas. Jadi rencana mau bakar-bakar sebentar sore jam 6.
0: Lah, bakar apa nih? Bakar lahan, bakar
3: sampah,
0: makanan.
3: Bakar sampah.
0: Ih, jangan bakar-bakar sampah. Yang pasti dilarang sekarang bakar sampah.
3: Nah, yang dilarang di Kota Manado. Kalimantan Selatan belum ada surat edaran.
0: Bisa aja. Eh, ini musim kemarau nih, boleh.
3: Klip. Ada aja. Baru Kota Manado yang punya surat edaran dari apa? Dari
0: oh, di sana belum, Kang.
3: Kalau dari Minasa Selatan belum ada, mungkin menyusul sekali.
0: Nah, menyusul. Nah, gara-gara nih klip kasih ingat, nah nanti menyusul nih suratnya. Mungkin nanti malam atau nanti sore nih sampai.
3: Iya, kalau soal menyusul paling langsung sementara kita bakar, kalau kita dapat dengar di radio RRI, kalau di RRI misal so baca, langsung cepat padam. Aduh, semua dapat sanksi kita ini.
0: Nah, itu noh, nanti di penjara.
3: Nanti di penjara 1-2 jam.
0: Ah, ya masih boleh, oke. Okay. Ya masih klip hari ini. Kalau boleh tahu lagunya apa nih? Ada Utopia Kenangan Ini, ada Jangan Menyerah di Masif, ada Anji Ternyata Cinta. Yang mana nih?
3: Ya, Ternyata Cinta, ternyata.
0: Ternyata Cinta, oke, okay, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Oke, okay, penelpon terakhir, Kang.
0: Oke,
3: salam pertama buat selfie kata aduh bagaimana inginnya tuh selfie.
0: Suka selfie.
3: Oke. Okay. Yelin Sulfiani, sehat sukses diberkati.
0: Amin.
3: Bersama suami, anak. Aduh, tak sudah lupa tuh nama Nail. Aduh,
0: no, sudah
3: jarang ke studio kata toh.
0: Itu no, hampir terlupakan.
3: Iya, mudah-mudahan kata. Mesti beli radio kecil punya gantung di leher tadi ya supaya tuh kakak-kakak om-om dan tante-tante bersalam gitu aja. Dia mau
0: dia
3: bilang
0: dengar.
3: Ada dengar. Aduh Kak Klis mau tolong ada bersalam kan Pak Nail. Oh iya. Makanya beli radio kecil punya gantung di leher.
0: Ini mau dia. Dia sekarang
3: okay,
0: lagi sibuk.
3: Bersama Depi Opa. Bersama Depi Opa Oma katu toh.
0: Iya.
3: Oke, okay, tiga spesial, ada tentara tersingkir, ada tentara keke, ini kok sudah pernah masuk, no? Aduh kita semua hapus di daftar list ini.
0: Nah
3: no?
0: Itu dia, kalau jadi jari nah, mungkin itu.
3: Saya juga tuh tentang keke, tentang wetar, tak suka lepas tentang wetar, jangan masuk tuh, menghibur lepas orang tuh, oh wetar enan. Dan ketiga, dibungkus semua, karena terakhir kita bungkus dari sesi pertama dan paling terakhir kita tuh, paling terakhir ini.
0: Betul-betul.
3: Semoga dalam keadaan sehat semua dan kompak terus kita di udara, itu saja yang ingin, terima kasih.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga, terima kasih klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung, penampilan penutup kita di hari ini ya. Oke, yang pasti untuk semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya di hari ini kita langsung hadirkan lagunya, tentunya setelah ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. ada program spesial Pro 1 Green Radio ya, informasi-informasi seputar lingkungan nanti kan kita hadirkan juga di ruang dengar Anda. Baik, sekarang ada yang ada yang bergabung melalui WhatsApp nih ya, baru masuk nih. Selamat sore Pro 1, 1% Indonesia. Indonesia banget. Dari Bu Agnes detailing, seandainya saja saya punya hari spesial, alangkah bahagianya. Emang enggak ada Bu Agnes. Oke, katanya pengennya malam Minggu harusnya dikunjungi pacar ABG kali. Buat Yalin bahagia, sukses dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, terima kasih. Mau salam katanya buat seluruh pendengar Pro 1 dimana saja berada. Salam sehat, bahagia, sejahtera selalu bersama keluarga masing-masing. Amin, buat Yalin terima kasih. Dan sama sore GBU, GBU juga Ibu Agnes, terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung juga di 0821-9583-5080. Langsung lagunya saya hadirkan di runner Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di semuatan hari ini. Dan terus dengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, karena nanti malam juga ada Ruang Rindu ya. Oh ya, Ruang Rindu hari ini spesial karena pilihan pendengar. Nanti juga bersama dengan Ibu Anet juga ya, nanti juga bersama Michael Chia. Oke, okay? Yang pastinya yang belum sempat nanti bisa bergabung di acara Ruang Rindu nanti malam ya. Oke, okay, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di Ruang Dengar Anda.

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini tadi ada di Masib, jangan menyerah gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat, jangan pernah menyerah gitu ya. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan, aktivitas-aktivitas Anda. Apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Karena ada banyak lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar di Sonar ini di Green Radio, kita membahas tentang yang namanya sampah gitu ya. Nah, yang pasti tadi kalau kita bicara tentang sampah, sampah ini tentunya harus dibuang gitu ya. Tapi kebanyakan banyak yang membuang sampah tapi dengan membakarnya gitu ya. Nah, membakar sampah rumah tangga sepertinya itu menjadi sesuatu yang lumrah ya, karena tujuannya pastinya menghilangkan sampah. Nah, namun ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah ini justru menimbulkan cukup banyak keburukan juga gitu ya. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, tapi membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Dan tentunya di sini juga dilansir dari DNR Wisconsin gitu ya, tentunya ada beberapa dampak sampah terhadap lingkungan. Jadi membakar sampah rumah tangga sejenis plastik, kayu yang dicat berbahan bagi lingkungan itu juga berbahaya. Kemudian bahan-bahan tersebut juga bisa melepaskan bahan kimia beracun yang bisa mencemari udara, pendengar. Dan masih udara yang tercemar karena asap pembakaran sampah ini bisa dihirup oleh manusia dan hewan, disimpan di tanah serta terpapar ke permukaan air dan tanaman. Jadi residu dari pembakaran ini mencemari tanah dan juga air tanah hingga bisa memasuki rantai makanan manusia melalui tanaman dan juga hewan ternak gitu ya. Nah, dan yang pasti bahan kimia ini, bahan-bahan kimia tertentu yang dilepaskan oleh asap pembakaran sampah ini juga bisa terakumulasi ya dalam lemak hewan, yang bisa berbahaya juga saat manusia mengkonsumsi dagingnya, bahkan juga ikan dan juga produk susu yang kita konsumsi. Jadi asap dengan jelaga gitu ya, ini juga bisa menempuh jarak yang jauh. Asap dan baunya dari pembakaran sampah ini juga bisa mengganggu orang. Bau dan residu asap ini juga bisa masuk ke dalam rumah atau juga berdampak pada apapun di luar rumah, seperti mobil gitu ya, atau cucian yang menggantung. Kemudian gas yang dilepaskan oleh pembakaran sampah ini juga bisa menimbulkan korosi pada dinding logam dan juga merusak cat pada bangunan, pendengar. Wah, ternyata banyak sekali gitu ya dampak-dampaknya. Jadi beberapa bahan kimia yang paling berbahaya yang dibuat dan dilepaskan selama pembakaran ini adalah yang berasal dari pembakaran plastik seperti dioksin. Jadi dioksin ini adalah zat berbahaya yang terbentuk saat produk yang mengandung klorin dibakar. Bagian plastik yang tidak terbakar itu menjadi sampah di tanah, danau dan juga sungai. Jadi saat hancur, hewan itu juga bisa memakan plastik tersebut dan akhirnya menjadi sakit gitu ya. Dan kemudian kalau ditangkap ikannya, dikonsumsi lagi oleh manusia. Jadi ini rantai makanan yang tentunya juga berbahaya gitu ya untuk kita. Oke, apalagi nih ya bahaya gitu ya membakar sampah. Ya pastinya masih banyak lagi informasinya, nanti akan saya hadirkan lagi untuk Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya palingan rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar rupa sih semua dapat no.
1: Mar ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan.
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar masa DP gaji cuma begitu. Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah Jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan tidak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul Kang yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah di lantai sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah di lantai itu kan dorong.

0: itu kita. Masa orang bosan kolor gitu. Anak kecil aja tahu uang siapa harus ditupannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Radelila 1, 2, 3 tadi ya yang sudah saya hadirkan di Ronnie Randa. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, tentunya di sini polusi udara dari asap gitu ya, ini juga bisa berdampak pada kesehatan manusia. Jadi orang yang terpapar polutan udara yang pasti ini akan mengalami iritasi mata dan hidung, kesulitan bernafas, batuk, bahkan sakit kepala. Jadi orang dengan penyakit jantung, asma, kemudian emfisema gitu ya, atau penyakit pernafasan lainnya, ini sangat sensitif terhadap polusi udara. Jadi masalah kesehatan lain yang diperburuk oleh pembakaran sampah, termasuk infeksi paru-paru, pneumonia atau bronkiolitis dan juga alergi. Tentunya membakar sampah rumah tangga ini bisa menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Jadi bahan kimia beracun yang dilepaskan selama pembakaran sampah, termasuk nitrogen oksida, sulfur dioksida, kemudian bahan kimia organik yang mudah menguap gitu ya, dan juga bahan organik polisiklik atau POM gitu ya. Jadi pembakaran plastik dan kayu olahan ini juga bisa melepaskan logam berat dan bahan kimia beracun seperti dioksin. Jadi pendengar, dikutip dari alodokter.com juga gitu ya, tidak hanya berdampak pada lingkungan, ternyata bahaya membakar sampah sembarangan di sini juga bisa mengancam kesehatan manusia, dan juga ini menyebabkan berbagai masalah mulai dari gangguan pernafasan hingga penyakit kronis. Dan meski sekilas terlihat praktis dan sampah langsung lenyap gitu ya, membakar sampah secara terbuka ini juga bisa membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Pasalnya kenapa? Pasalnya asap hasil pembakaran sampah ini mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang bisa mengakibatkan polusi udara juga, pendengar.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, yang peringkat ada Marsanda featuring Andi Rianto. Segalanya yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di semua hari ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Oke, okay, pendengar, membakar sampah secara terbuka ini pastinya akan menghasilkan residu abu yang juga bisa mengandung logam beracun seperti merkuri, timbal, dan juga arsen gitu ya. Karena tidak menyadari potensi bahaya, beberapa orang juga mungkin akan menguburkan abu sisa pembakaran di tanah sehingga bisa terserap oleh tanaman sayuran atau buah yang tumbuh di sekitarnya. Akibatnya, manusia juga bisa ikut terpapar ya jika mengkonsumsi sayuran dan juga buah tersebut, pendengar. Dan tidak hanya pada tanaman, zat berbahaya ini juga bahkan bisa terkandung dalam susu, daging, dan juga telur dari hewan yang terpapar. Jadi makanan ini kemudian bisa mempengaruhi kesehatan manusia, dan jika dikonsumsi dalam jangka panjang, gangguan kesehatan tersebut meliputi tekanan darah tinggi, gangguan kardiovaskular, kerusakan ginjal, dan juga kerusakan otak. Jadi bermain di sekitar area sisa pembakaran ini juga bisa membahayakan anak-anak yang bermain di sekitar area gitu ya. Jadi mereka juga bisa saja secara tidak sengaja menelan tanah yang sudah terkontaminasi abu beracun. Dan bahkan abu tersebut juga, pendengar, bisa tetap tinggal dalam waktu yang lama di sekitar lingkungan tempat pembakaran, termasuk di rumah gitu ya. Jadi selain itu juga bahaya membakar sampah secara terbuka tanpa pengawasan ini juga bisa menyebabkan kebakaran yang tidak direncanakan, pendengar. Jadi banyak juga bahayanya ya. Dan yang pastinya untuk Anda semua, jangan membakar sampah gitu ya. Karena ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, dan bahayanya juga ternyata banyak gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini di program spesial Pro 1 di Green Radio ya, yang pasti cukup dulu. Dan tentunya setelah ini kan kita jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lintas berita Magota sepekan ya, Manado, Gorontalo, Tanata Laut di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf gitu ya untuk hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026 untuk lintas Bitama Gota Manado Gorontalo Tanata Laut tidak bisa kami hadirkan di ruang dengan Anda pendengar karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Dan yang pastinya ada kesalahan teknis juga gitu ya di selatan hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda untuk informasi-informasi lintas Bitama Gota Manado Gorontalo Tanata Laut ya dari RRI Manado hari ini tidak bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita masih lanjut, masih di program Spesial Pro 1 di Manado sore hari ini. Tentunya masih banyak lagi gitu ya acara-acara spesial, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di Manado sore, saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar di akhir pekan Anda di selatan hari ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, teka. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Oke, masih dengan pendengar di Kesemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Batas Senja, kita usahakan lagi gitu ya. Tadi lagunya sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar di sini Puskesmas Wori Kabupaten Minahasa Utara kabarnya melaksanakan penjaringan kesehatan dan juga cek kesehatan gratis atau CKG gitu ya, anak usia sekolah. Jadi para nakes Puskesmas Wori juga menyasar anak usia sekolah di SD Impres Impres Desa Kulu kabarnya ya. Dan kegiatan ini juga memang bertujuan untuk memantau tumbuh kembang dan status kesehatan anak sekolah dan juga mendeteksi dini permasalahan kesehatan. Jadi program ini juga kabarnya mendukung tercapainya generasi yang sehat dan juga berprestasi. Dan di sini Kepala Puskesmas Wori Dr. Elton ya, Elton Wawor tentunya menyebutkan program ini sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, peran orang tua juga sangat menunjang dan juga mengontrol asupan gizi berimbang dan kondisi kesehatan anak. Dan lewat giat ini juga jadi sarana memberikan edukasi tentang kesehatan bagi anak-anak usia sekolah. Jadi fisik yang sehat dilengkapi sistem sanitasi sekolah yang baik ini akan mempengaruhi dan melindungi anak-anak dari berbagai penyakit, pendengar. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Dan tentunya di kesempatan hari ini untuk Anda semuanya, nanti kan kita jelang azan maghrib ya, untuk kota Manado dan sekitarnya. Nanti azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya akan kita hadirkan nanti di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, pendengar, nanti di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah ya.
1: Sayang, yakin waktunya kan datang.
0: Oke, masih untuk Anda di semua di semua hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih banyak gitu ya lagu-lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sambil menunggu dan menjelang azan maghrib gitu ya untuk kota Manado dan sekitarnya, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, di kesempatan hari ini lagu-lagu Islami gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuat

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata, Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Karena itu, marilah kita generasi milenial tetap selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya, serta menjadikan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Ya, Prince, lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Di Sumatera sore hari ini, masih di Manado sore. Tentunya selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada gitu ya. Dan terima kasih hari ini yang selalu setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga melalui aplikasi RR Digital ya. Dan yang pasti untuk Anda di Sumatera hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, tadi kita sudah hadirkan tadi musik religi islami gitu ya di ruang dengar Anda. Dan tentunya sekarang masih kita hadirkan lagu-lagu spesial di ruang dengar Anda pendengar. Ya masih lagu-lagu spesial gitu ya Indonesia. Dan saya yang terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar di semuanya hari ini, kita cuplikan dulu untuk lagu-lagu religi islami gitu ya. Dan masih hadirkan lagu-lagu Indonesia di ruang dengar Anda di semuanya sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung gitu ya di frekuensi kami, ataupun juga mungkin dari tadi selalu menyimak program-program Pro 1. Semoga Pro 1 Manado jadi teman untuk bisa menemani Anda dalam segala aktivitas Anda gitu ya, bisa menemani Anda dalam segala kegiatan-kegiatan Anda, baik yang dalam perjalanan Anda menuju keluar kota, ataupun yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya, atau mungkin ada yang kejebak macet gitu ya di beberapa titik kota Manado dan sekitarnya. Jangan lupa juga Anda bisa menyampaikan informasinya terlengkap di hari ini. Anda bisa juga sampaikan melalui SMS juga WhatsApp gitu ya, di line telepon juga boleh gitu ya. Dan yang pastinya Anda bisa sampaikan kira-kira di lokasi mana yang ada kemacetan gitu ya, tapi sertakan foto, video gitu ya. Dan yang pastinya tidak berita hoax ya. Jadi untuk Anda semuanya bisa membantu juga pendengar yang lainnya gitu ya, yang pasti bisa membantu bagaimana hari ini tempat-tempat yang Anda lewati mungkin ada kejebak macet, agar tidak macet banyak gitu ya. Apalagi juga bisa mungkin yang lain yang mendengarkan bisa mencari alternatif jalan yang lain gitu ya. Kalaupun di selatan hari ini ada yang dalam perjalanan yang ingin menyampaikan informasi gitu ya terkait kemacetan atau di mana gitu ya, atau informasi-informasi lainnya yang perlu halayak ramai tahu, tentunya Anda bisa sampaikan di SMS juga WhatsApp boleh di 0821-9583-5080 ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, Bu Siska tuh kadang suka senyum sendiri deh. Tiap melihat yang namanya foto lama. Dulu orang-orang tuh kalau ke acara penting pakaiannya rapi ya, sopan, bahkan ada sentuhan adatnya. Coba deh sekarang, jangan salah paham sih Bu Ibu, sebenarnya Bu Siska nggak anti yang namanya gaya kekinian, maaf ya Gen Z. Cuma suka mikir, kok pakaian adat sekarang lebih sering keluar pas lomba-lomba aja Bu Ibu ya? Padahal pakaian adat itu kan bukan kostum, itu tuh cerita, ada nilai, ada doa, ada identitas. Dulu Bu Ibu, orang tua kita kan pakai pakaian adat bukan buat pamer, tapi buat menghormati yang namanya acara dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bu Siska tuh pernah datang ke acara keluarga, ada yang berani pakai sentuhan adat sedikit saja. Dan suasananya Bu Ibu langsung beda, lebih hangat, lebih berasa tuh ini kita loh. Gak ribet kok Bu Ibu sebenarnya, gak harus lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Kadang cukup kain, motif, atau bahkan aksesorisnya saja. Dan yang bikin Bu Siska terharu Bu Ibu, waktu ada anak-anak lagi-lagi nanya, "Bu, kenapa bajunya beda?" Nah, di situ cerita budaya hidup lagi. Dari baju, kita cerita asal-usul. Dari situ, anak-anak juga belajar bangga. Bu Siska percaya Bu Ibu melestarikan budaya itu nggak selalu harus besar dan mahal kok. Kadang cukup berani untuk pakai di momen nyata, di acara keluarga, di perayaan, di ibadah, atau hari penting lainnya. Pelan-pelan aja Bu Ibu, tapi konsisten. Yah, jadi curhat Bu Siska hari ini sederhana aja Bu Ibu. Ayo jangan tunggu lomba atau panggung, pakai budaya kita di kehidupan sehari-hari. Biar nanti anak cucu tahu kita pernah bangga jadi diri sendiri. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Oke, okay, operator ada Atta Halilintar, teman tapi cinta yang sudah saya hadirkan di ruang daerah Anda di Sonar ini. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu, informasi-informasi juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pasti untuk Anda pecinta kucing, tentunya kucing ini salah satu hewan gitu ya yang tentunya juga sangat lucu gitu ya, banyak juga yang suka. Nah, tapi kucing ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang memang disukai banyak orang. Tapi memang dibalik tingkahnya yang lucu, kucing juga memang bisa membawa beberapa jenis parasit yang dalam kondisi tertentu ini juga bisa dikatakan menular gitu ya kepada manusia. Nah, meski demikian pendengar, bukan berarti semua kucing gitu ya itu berbahaya atau orang yang menyentuh kucing pasti akan tertular penyakit, tidak gitu ya. Tapi memang resiko penularannya itu sangat dipengaruhi oleh kebersihan juga, kondisi kesehatan kucing kita, serta cara manusia berinteraksi dengan hewan tersebut, pendengar. Oke, okay, dilansir dari laman di hari ini ke cornell.edu gitu ya. Tentunya salah satu parasit yang paling dikenal ini berkaitan dengan kucing adalah Toxoplasma gondii gitu ya. Nah, yang pasti parasit ini penyebab toxoplasmosis kucing dan juga hewan dari keluarga kucing ini merupakan bagian penting dalam siklus hidup parasit ini. Jadi kucing yang terinfeksi ini bisa mengeluarkan bentuk parasit melalui kotorannya. Nah, namun parasit tersebut membutuhkan waktu di lingkungan sebelum menjadi infeksius bagi manusia. Yang perlu diluruskan, menyentuh atau membelai kucing tidak otomatis menyebabkan toxoplasmosis gitu ya. Karena menurut dari Cornell Felin Health Center, tentunya di sini kemungkinan seseorang tertular toxoplasma itu hanya karena memegang kucing relatif kecil, karena parasit itu biasanya tidak berada pada bulu kucing, karena resiko itu lebih berkaitan dengan tertelannya parasit dari kotoran kucing yang memang sudah terkontaminasi tanah, makanan, dan bahkan sumber lainnya, pendengar. Dan selain toksoplasma, kucing ini juga bisa terinfeksi berbagai parasit saluran pencernaan, termasuk cacing gelang dan juga cacing tambang gitu ya. Dan beberapa parasit tersebut juga bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Misalnya telur cacing tertentu dapat tertelan dari tanah atau lingkungan yang telah terkontaminasi kotoran hewan. Kemudian kucing juga bisa mengalami infeksi kutu gitu ya. Jadi kutu ini juga bisa menyebabkan rasa gatal dan iritasi pada kucing maupun manusia yang tergigit. Jadi selain itu memang kutu itu juga bisa berperan sebagai perantara dalam siklus beberapa parasit dan penyakit. Karena itu memang pengendalian kutu itu menjadi bagian penting juga dalam menjaga kesehatan kucing dan lingkungan rumah, pendengar. Lalu apakah masyarakat harus takut memelihara kucing? Tentu tidak ya, tidak perlu takut karena kucing juga bisa dipelihara dengan aman selama pemiliknya memperhatikan kebersihan dan kesehatan hewan tersebut gitu ya. Pemeriksaan rutin ke dokter hewan, pemberian obat anti parasit sesuai kebutuhan, kemudian pengendalian kutu, serta juga menjaga kebersihan tempat makan dan tempat tinggal kucing, ini juga merupakan langkah penting untuk bisa mengurangi resiko penyakit, pendengar. Oke, okay, di sini juga toxoplasmosis gitu ya. Kebersihan kotak pasir atau tempat kotoran kucing ini juga sangat penting karena CDC juga menyarankan agar kotoran kucing itu dibersihkan setiap hari karena memang parasit toxoplasma ini membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk menjadi infeksius gitu ya. Jadi setelah membersihkan kotoran kucing, tangan harus dicuci dengan sabun dan air mengalir. Jadi penggunaan sarung tangan juga bisa membantu mengurangi kontak langsung dengan kotoran gitu ya. Jadi perhatikan juga lebih perlu diberikan kepada perhatian juga untuk ibu hamil dan orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, karena infeksi toksoplasma yang baru terjadi selama kehamilan ini bisa menimbulkan resiko bagi janin juga gitu ya. Dan karena itu memang CDC juga menganjurkan di sini gitu ya, langkah pencegahan seperti menghindari kontak langsung dengan kotoran kucing dan juga meminta orang lain membersihkan kotak pasir bila memungkinkan. Jadi toksoplasma ini juga tidak hanya berasal dari kucing, tapi manusia juga bisa terinfeksi melalui berbagai jalur. Jadi melalui mengkonsumsi daging yang mentah atau kurang matang dan makanan atau tanah yang terkontaminasi gitu ya. Oleh karena itu memang memasak daging hingga matang, mencuci buah dan sayuran, mencuci tangan, dan juga menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan bagian penting juga dalam pencegahan toksoplasmosis, pendengar. Jadi kesimpulannya, kucing memang bisa membawa parasit, tetapi kucing tidak otomatis berbahaya juga bagi manusia. Karena risiko penularan itu bisa dikurangi secara signifikan dan juga menjaga kebersihan, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin, memberikan obat anti parasit berdasarkan anjuran dokter hewan, kemudian membersihkan kotoran dengan benar, dan juga mencuci tangan setelah melakukan kontak dengan kotoran kucing gitu ya. Jadi memelihara kucing dengan bertanggung jawab ini jauh lebih penting daripada merasa takut terhadap kucing ya. Oke, untuk kalian semuanya di sore hari ini masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi informasi yang saya hadirkan saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Jadi perbaharui informasi Anda, jangan lupa baca juga informasi-informasi terlengkap di portal berita kami rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
2: Ego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
1: Ndak apa?
2: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua,
3: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
0: Pro 1.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome. Jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Ya, pernah tadi ada daerah halusinasi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda hari ini sama menikmati akhir pekan Anda. Sekali lagi terima kasih ya yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado di 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital di selatan hari ini. Dan sekarang ada beberapa informasi yang ingin saya hadirkan juga di ruang dengar Anda pendengar. Tentunya di sini yang saya dapatkan juga informasinya di portal berita kami di rri.co.id. Pelayanan kunjungan rumah menjadi salah satu strategi UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan dalam memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Nah, inovasi ini juga menjadi langkah penting dalam menjangkau kebutuhan layanan kesehatan masyarakat langsung dari rumah gitu ya. Dan bahkan program pelayanan langsung ke rumah-rumah warga ini juga memang memberikan dampak positif bagi warga, khususnya lansia yang mengalami gangguan kesehatan. Jadi para nakes UPTD juga puskesmas, tepatnya di Puskesmas Batu, dengan sigap juga memberikan pelayanan terbaik mereka. Dan Kepala Puskesmas Batu Dr. Jen Manua juga menyebutkan program ini pendengar ini sebagai bentuk komitmen pemerintah juga gitu ya dalam menjangkau kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya program ini tuh bisa meringankan beban para pasien yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Dan program pelayanan kunjungan rumah ini juga jadi sarana para nakes memberikan edukasi dan juga penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Dan inovasi ini juga jadi media memantau kondisi kesehatan semua anggota keluarga sehingga mempermudah mendeteksi kendala ataupun kondisi penyakit serta penanggulangannya langsung dari lingkungan tempat tinggal pendengar. Oke, informasi ini yang pasti saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Layanan kesehatan Puskesmas Batu optimalkan program pelayanan kunjungan rumah gitu ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Jadi tetap terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cak, bayar akan jual kita PHP. Kita semua jual murah juga ini.
1: Hah? Perasaan baru minggu lalu gak ada pibeli, kayak pengen semua jual ulang, Dang.
0: Kita kok asal butuh sekali doi ini. Kita pedoi so abis buat top up judi online, kuah. Kong ini tak mau jual HP, no? Kong dipedoi tak mau pakai buat top up ulang. Siapa tahu kong balik modal, iya toh?
1: Aduh, ngana doi. Cuma buang-buang doi di judi online. Kalau kasih yang ngana nyanda bermain judi online, so boleh tak kumpul kong beli barang yang lebih berguna.
0: Sudah, tenang juga, ngana. Tapi hidup kok ini.
1: Ini no, ngana. Kita di sini sebagai ngana pe tamang cuma mengingatkan, Dang. Ingat kasih yang ngana pe orang tua adalah lalalah cari doi for ngana pe masa depan. Kong ngana cuma mau saya habis tuh doi di judi online. Ingat, ngana pe hidup masih panjang. Banyak kebutuhan yang lebih penting for ngana pe kuliah dan lain-lain.
0: Iya kak tukang.
1: Begini Jo, kalau memang ngana butuh sekali doi, kita boleh mau bantu pangana. Mar jangan komang kok ngana pake forba top up judi online leh.
0: Duh, makasih banyak dong. Ngana so bantu dan so kasih ngapa kita. Kita janji komang, so nak main judi online ulang. So menyesal kita.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia.
2: Halo, Bu. Apa? Iya, iya. Nggak kedengeran nih.
0: Jaringannya kurang bagus.
2: Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
2: Nggak ada. Biasalah. Nggak penting.
0: Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo, ayo.
2: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
2: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
2: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja, kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja, aku harus cari tumpangan. Kalau enggak, ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur, Ira. Masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi gak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ibu, bangun Bu. Maafin Ira Bu. Ira salah Bu, gak pernah ngormatin Ibu. Ira janji gak akan gitu lagi Bu, bangun. Ira gak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa

0: memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda, produksi dari RRI Ranai gitu ya. Yang pastinya untuk Anda semuanya, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Tadi dengan judul Dering Telepon Ibu. Dan tentunya pendengar, setelah ini akan kita hadirkan di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di spontan hari ini, mimbar agama Kristen gitu ya. Akan kita hadirkan kidung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan yang pasti untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, yang pasti mimbar agama Kristen kita akan hadirkan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah mimbar agama Kristen ya, pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan Manado Malam nanti sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah bersama Michael Chia ya. Baik, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di sore hari ini. Kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Dalam keterangan pers di Jakarta,
4: bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudera untuk Indonesia.
0: Bukaruang. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori. Biasa dipanggil Aulia, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini, saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Artinya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi kacunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengejar. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal Kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI, Ari Adriani, saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan

Temuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini.

kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, nyarap dari Jelolik Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan, justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat malam pendengar Pro 1, hadir lagi untuk menemani malam panjang Anda malam Minggu ya. Iya, memang pendengar setiap malam itu punya cara sederhana ya untuk mengajarkan banyak hal pada kita semua. Ketika kesibukan sudah selesai ya, dan iya, malam sudah tiba. Ya tentunya kesunyian bukanlah menjadi musuh, karena biasanya kan kalau sudah malam gelap itu identik dengan kesunyian ya. Tapi kesunyian ya jangan kita jadikan musuh, tapi menjadi sahabat yang bisa mengajak kita untuk merenung bagaimana perjalanan yang sudah kita lewati di hari ini. Ya, dan menemani malam panjang Anda ya bersama Pro 1 malam hari ini siap ya menghadirkan suasana yang berbeda. Ya, setiap lagu yang saya hadirkan ataupun ada informasi yang akan disampaikan ya, semoga boleh menambah wawasan Anda ya. Dan ya, pokoknya kami siap ya hadir untuk menemani Anda, mengingatkan bahwa di balik sunyinya malam ya masih ada suara yang selalu siap menyapa ya. Kita akan saling berbagi cerita lagi malam hari ini lewat Ruang Rindu nanti ya, versi pilihan pendengar seperti biasa nanti akan hadir untuk menemani Anda dan sambil berbagi topik juga. Oke. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Setelah dua lagu terakhir ya, ada Katon Bagaskara dan juga saya pilihkan Once ya, dengan simfoni yang indah. Ya, kita akan lanjut Ruang Rindu pilihan pendengar.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Selamat malam kembali pendengar ya, kita sinambungkan lagi untuk program lanjutan malam minggu menemani malam panjang Anda, Ruang Rindu versi pilihan pendengar. Aturan main sama ya, seperti yang lalu-lalu, Anda berbagi topik dulu, kemudian request lagu ya, dan berbagi salam untuk 5 orang. Jadi topik kita malam ini, saya pingin ya, kita pingin tahu lah kegiatan favorit Anda di malam minggu saat masih remaja. Ya, malam minggu pasti setiap orang punya cerita yang berbeda-beda ya. Apalagi saat masih remaja, malam minggu bukan sekedar penanda datangnya akhir pekan ya, tapi menjadi waktu yang paling dinantikan. Ya, mungkin beda ya dulu dan sekarang. Oke, malam ini saya tidak sendiri ya, saya bersama Ibu Ketua. Ada Ses Anet, selamat malam Ketua. Iya,
1: selamat malam Bung Michael.
0: Apa kabar ya, ini? Iya,
1: pastinya baik. Kalau sudah di studio pasti baik. Ya.
0: Oke, baik. Gimana malam minggunya nih?
1: Malam minggu, ya namanya juga malam minggu, kita ada di studio, mau gimana lagi Bung Mike?
0: Ya, mungkin, yang pasti. Mungkin sudah berbeda kali ya malam minggu. Kalau iya, dulu Ketua.
1: Kuda bang. Habis kalau dulu kan kita itu terus terang aja Bu Meka, kalau kita dulu waktu remaja-remaja
0: itu kegiatan favorit iya, Ketua apa tuh dulu?
1: Kita itu tinggalnya di kompleks pasar ya, anak-anak kompas ya. Jadi kalau pas malam minggu itu di sana kebetulan itu ya.
0: Dulu ya. Kebetulan, itu sekitaran tahun berapa tuh?
1: Tahun 70-an
0: ya, lah, 70-an ya. Jadi kegiatannya
1: di sana
0: apa?
1: Di sana itu kebetulan di kompleks kita itu punya satu disko tanah.
0: Oh.
1: Punya disko di sana ya, punya namanya Netri.
0: Oh iya, pokoknya disko ya gitu. Ya.
1: Jadi itu anak-anak kompas itu termasuk saya itu dimasukkan di satu kelompok itu. Kemudian di awal acara itu kita langsung turun. Kita masih remaja, masih SMP.
0: Oh, ya?
1: Tapi waktunya memang agak terbatas. Tidak seperti teman-teman yang so agak dewasa. Jadi kita turun di saat lagu pertama. Lagu pertama. Jadi malam minggu. Kalau enggak malam minggu saya tidak izinkan. Dan itu yang pasti jadi, kalau jadi, saya sendiri itu.
0: Jadi kegiatan dulu itu apa? Disko tanah ya?
1: Disko tanah.
0: Setiap malam minggu itu?
1: Nyandak juga, nyandak selalu tiap malam
0: atau
1: minggu.
0: Atau kalau ada acara?
1: Iya, kalau ada acara yang pasti orang tuh di anak-anak kompas itu dilibatkan memang. Di saat pertama diputar lagu pertama itu spesial untuk anak-anak kompas tampil.
0: Tapi kalau ada acara,
1: itu pun Anet itu didampingi teman kakak-kakak yang lain. Ada kakak di atasnya Anet itu ada berapa laki-laki. Setelah turun pertama itu sudah silakan pulang. Jangan berlama-lama.
0: Oke, jadi itu ya kegiatan malam minggu ya.
1: Malam minggu.
0: Oke. Baik, kalau saya dulu dulu ya waktu masih masih remaja itu tahun, kalau saya sih jarang keluar rumah.
1: Tahun-tahun
0: 90. Enggak juga sih. 80-an
1: ya.
0: Iya. Kalau saya dulu orang apa ada bahasa sekarang kan orang rumahan.
1: Orang rumahan.
0: Kalau
1: ada
0: saya
1: juga sih
0: malas
1: sih
0: keluar rumah. Iya.
1: Oh,
0: yeah. Di rumah aja.
1: Ya.
0: Kecuali diajak teman jalan-jalan itu pun enggak lama. Saya pinginnya di rumah saja dulu.
1: Menikmati
0: ya.
1: Kesendirian berarti ya, gitu. Berarti cinta rumah ya.
0: Iya, jadi kita pingin tahu untuk pendengar-pendengar kita kira-kira dulu kegiatan favorit di malam minggu saat masih remaja itu apa?
1: Iya, pasti berbeda-beda ya.
0: Beda lah.
1: Dan kita berharap nanti ceritanya
0: bukan meniru.
1: Beda. Jangan maksudnya ikut-ikutan lah ya untuk ceritanya.
0: Jangan satu-satunya ini.
1: Semua begitu.
0: Oh, saya juga begitu.
1: Carilah topik yang
0: pasti
1: lain.
0: Pasti beda lah ya setiap orang. Oke, line telepon 0821-9583-5080 langsung segera dibuka.
1: Okay.
0: SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Oke. Okay.
1: Baik, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pal Ampa.
1: Selamat malam. Ini dengan siapa di mana, Kak?
0: Pal Ampa. Apa kabar Pal Ampa?
2: Ada baik-baik kabar.
0: Baik-baik punya. Oke.
1: Okay. Oh, jadi sudah Pal Ampa.
0: Iya, sudah Pal Ampa ulang.
1: Sudah Pal Ampa lagi.
0: Sudah Pal Ampa ulang.
1: Ih, ya. Berapa kali juga saya ketemu di Air Madidi ya. Ibu Ipin.
2: Iya,
1: ya. Sudah jadi penyanyi ternyata Ibu Ipinnya.
2: Punya enggak juga.
1: Nanti kapan-kapan kita nanti isi acara ya,
2: boleh,
1: Bu Ipin seperti
2: sekali,
1: dulu. Baik, Ibu Ipin, okay. Kita punya topik di sini. Sudah dengar kah?
2: Sudah.
1: Iya, baiklah kalau Ibu Ipin sendiri bagaimana?
2: Ini kan tuh kalau kita sendiri dan tuh. Mm-hmm. Kegiatan setiap malam Minggu, Kang.
0: Iya, saat masih remaja nih,
2: masih remaja mm-hmm. tuh.
0: Apa yang jabeking dulu kegiatannya?
2: Kalau kata kita Ibu Anat, kalau malam Minggu begini setiap kali terampil buat kegiatan dang. Orang mau barame-rame begitu dang.
1: Barame-rame di mana?
0: Barame-rame dalam hal apa ini? Bagaimana maksudnya?
2: Misalnya ada acara-acara begitu. Iya.
0: Misalnya.
2: Baru habis itu orang mau pikirin terampil teman-teman.
1: Bersama teman-teman.
2: Iya.
1: Berarti setelah acara ada acara lanjutan lagi bersama.

0: 91 Bu Mai.
1: 90-an.
2: 90-an.
1: Oh iya. Oke.
2: Iya.
1: Jadi
0: boleh begitu toh.
1: Dulunya kegiatan saat malam minggu kumpul-kumpul aja begitu ya.
2: Teman-teman.
0: Iya, kumpul-kumpul aja dengan teman-teman. Pokoknya ada badangsa-badangsa Bu Mai, no?
1: Oh, badang.
0: Setiap
1: malam setiap malam
0: mau
1: minggu ngomong. Setiap malam minggu bah kumpul badangsa.
0: Oh, nyanda.
1: Oh.
2: Kalau ada acara. Nyanda,
0: jarang-jarang dah.
1: Oke. Baik.
0: Belum bilang kata. Daripada cuma babadi yang di rumah begitu.
1: Lebih baik berkumpul kumpul badangsa.
0: Karena kamari deng nyetunya enggak apa tuh mau baking tuh. Lebih baik orang mau lakukan hal-hal yang baik-baik.
1: Oh iya, yang pasti katuk berkumpul tapi hal-hal yang positif yang dilakukan tuh.
0: Bukan yang negatif,
1: positif. Oh.
2: Oke, okay. Baiklah kalau ya, begitu.
0: Boleh.
2: Oke, okay, Ibu Ipin silakan lagu apa?
1: Pilih lagu sendiri. Request sendiri.
0: Lagu apa juga?
1: Nah itu, nyak siap berarti ini.
0: Belum siap lagu memang ini.
1: Nah itu.
2: Ini udah coba-coba ternyata jadi penelpon pertama, jadi enggak siap lagu.
0: Coba-coba masuk ini. Coba gabung.
2: Jadi so,
1: berarti nyana kalau suka jadi ngar lagu berarti kalau nyana siap ini lagu. Ini.
2: Lagu apa dang ya?
1: Lagu apa dang?
0: Kita cuma mau dengar lagu dari apa Jokang?
1: Apa Jokang?
0: Dian Kisya saja boleh.
2: Judul?
0: Nyepe judul Satukanlah Hati Kami.
1: Gitu. Oh, satukan.
2: Okay. Silakan lima spesialnya.
0: Salam pertama buat orang pe ibu tetua.
2: Iya.
0: Bersama dengan Bu Mai kan.
1: Iya.
0: Yang lagi tugas.
1: Yo.
0: Salam sehat. Salam kasih diberkati Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing.
1: Amin.
2: Amin.
0: Ya. Salam siapa ini le. Pertama-tama salam juga buat Ibu Natalia yang ada di Palu. Hari yang kedua ada orang pe Bunda Elsi Makalisu.
2: Iya.
0: Yeah. Yang ketiga ada orang pe Adevina yang ada di Kanaan. Yang keempat ada orang pe Pak Lidi Pemimpin. Baru yang kelima semua-semua aja.
2: Iya. Semua-semua aja kan?
1: Yo.
0: Bersama dengan Bu Mai.
1: Yo.
0: Itu Jo, terima kasih. Selamat ya, malam.
2: Selamat malam.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Ya, ada di Pal 4. Salam juga untuk anak-anak. Sudah cucu tuh kamu mungkin. Kalau sudah ada, ya. Salam kasih semua. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Di seputaran Pal 4. Dan ada atau rempe Enci Ana ya.
1: Oh. Iya.
2: Mudah-mudahan lagi mendengarkan Ci Ana. Dan mungkin ada beberapa teman yang lain. Aduh, ternyata kok itu satu sudah ada Bu Michael yang selalu setia mendengarkan.
1: Siapa
2: ya,
1: itu,
2: Ibu Rotin Sulu yang kemarin sering kita sapa di Pal 4 ya.
1: Oh iya. Nah,
2: tertinggal anak-anak ya. Ibu Jane, Mampo, suami juga anak-anak ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Di belakangnya Ibu Ipin.
1: Iya.
2: Iya, Pro 1 selamat malam.
3: Selamat malam Pro 1.
2: Selamat malam orang Palu. Ini sudah pulang-pulang toli-toli.
3: Iya, masih di Palu ini.
2: Masih di Palu.
1: Tetap mas apa ya? Jaga
2: sehat,
1: cucu
2: sehat,
1: katanya.
2: Ya.
3: Iya, ini iya. Cucu leso. Noni masih dijaga.
1: Oh, ya.
3: Bateman,
2: Bateman.
3: Mamanya ada berangkat toh.
1: Oh.
3: Jadi DP papa juga tugas di mamanya di Surabaya. Jadi Bataman no ding dia ini di rumah. Padahal habis kuliah ini Bang Mike so mau selesai kurang mencari kerja.
1: Oke. Okay. Oh, iya. Baiklah.
3: Cuma sendiri di rumah.
2: Oke.
1: Oke,
2: okay,
1: baik. Ya, ya silakan.
2: Kita mau dengarkan ya.
1: Kalau
2: cerita dari orang Palu.
1: Iya, Ibu Natali bagaimana? Sudah tahu kalau topiknya?
2: Sesuai, pasti sudah.
3: Iya, sudah. Kalau sesuai topik, kalau saya masih remaja Bang Mike, kalau malam Minggu pergi ibadah rutin biasa kita ada ibadah remaja.
2: Oh iya. Jadi pas di malam Minggu ya.
1: Kegiatan
3: tapi juga, Bang Mike bukan
1: kegiatan favorit
3: ya,
1: itu ya.
3: Rutin kalau malam Minggu.
2: Kebetulan ada
3: iya,
2: jadwal.
3: Favorit, rutin gitu. Tapi kalau selain malam Minggu kalau biasa masih SMP saya sudah main-main volley juga Bang Mike.
1: Oh, kegiatan olahraga.
3: Olahraga iya, jadi bukan cuma malam Minggu itu ya kita ikut

0: bagian remaja, tapi hari-hari lain juga saya rutin dengan latihan voli.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi
0: Iya.
1: intinya ceritanya kebetulan di malam minggu itu ada jadwal, jadwal untuk ibadah.
0: Iya, malam minggu itu
1: Iya.
0: kalau ada ibadah, ya ibadah rutin. Tapi memang tiap rutin, karena besoknya hari minggu tuh biasa persiapan kita mau menyanyi, remaja di gereja. Jadi itu
1: Iya.
0: kita rutin. Lapak ibadah terus latihan.
1: Oke.
0: Oke. Ya.
1: Baiklah, kalau begitu, orang
0: Lagu?
1: Palu lagunya apa?
0: Saya mau suka lagunya Jos Becker, Baby Blue.
1: Baby
0: Baby
1: Blue,
0: Blue.
1: iya.
0: Silakan untuk siapa ini lagunya?
1: Oke.
0: Salam yang pertama ya buat Haryati yang Puyunaga.
1: Iya.
0: Selamat malam. Selamat beristirahat. Baik dalam kan. Terus yang kedua ada kan di Tondano. Selamat malam. Salam sehat ya, salam manis, kompak-kompak selalu. Yang ketiga ada Ibu Elisa. Selamat malam. Harap ada sehat ya bersama keluarga. Tuhan selalu memberkati. Terus yang keempat ada Pak Wekap yang ada di Waluan. Selamat malam
1: Iya.
0: Pak Wekap, apa kabar? Harapan ada sehat ya. Dan yang
1: Doh.
0: kelima ya. Yang kelima Bang Mai.
1: Yang kelima.
0: Yang kelima ada ya. Yang kelima ada Pak Acik Jody Bolmut. Selamat
1: Oke.
0: malam. Selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat.
1: Iya.
0: Buat Ibu Anet bersama tetap semangat.
1: Oke.
0: Sukses selalu.
1: Terima
0: Lalu
1: kasih.
0: doa terbaik ya buat
1: Iya.
0: Bang Mike dan Ibu Anet yang ada di studio. Oke,
1: Baik. Terima
0: selamat
1: kasih.
0: malam.
1: Selamat
0: Salam.
1: malam. Malam.
0: Bu Natali yang
1: Terima
0: di
1: kasih.
0: Palu. Ya, sehat selalu bersama dengan keluarga, cucu terkasih ya.
1: Iya,
0: Terus mau
1: betul.
0: bersalam yang ada di luar aja dulu Bung Michael.
1: Oke, silakan.
0: Pak Junaidi ya, juga ada Ayu di Mas Sohi. Selamat malam semua. Ada Ibu Endang di FKP Jakarta sebagai ketua tentu memonitor semua teman-teman yang punya acara ya. Dan kali ini ada di Manado, ada acaranya pilihan pendengar. Mudah-mudahan tetap betah ya untuk bersama dengan kami.
1: Oke.
0: Oke, di lain
1: Iya,
0: silat
1: sudah dua
0: sudah
1: lagu.
0: ada.
1: Iya.
0: Sudah.
1: Sudah dua lagu ya. Jadi
0: Oke.
1: SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Topik kita malam ini apa sih kegiatan favorit Anda saat malam Minggu? Ya,
0: Iya.
1: dulu saat masih remaja.
0: Remaja ya,
1: Gitu.
0: remaja.
1: Oke,
0: Oke.
1: Dian Piscesa dan Shores Baker.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
7: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
8: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
7: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
6: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Oke, dua lagu sudah hadir ya, melengkapi malam minggu Anda, sekaligus mengingatkan juga kenangan malam minggu dulu, masa remaja ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi.
1: Iya, langsung saja telpon. Kita akan menelpon.
0: Oke.
1: Terus satu, selamat malam. Selamat malam. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya.
0: Halo.
2: Ya, dari.
1: Oh. Dari Ibu Aurina.
2: Yes.
1: Yeah. Oh, apa kabar, Ibu Aurina?
2: Baik.
1: Baik. Ibu, ini tolong ada tunggu undangan tuh lalu Kang Bu Mike.
0: Oh.
1: Nggak dapat undang no. Oke.
0: Halo.
2: Halo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke. Bu Aurina, ya kalau malam minggu di masa remaja dulu bagaimana? Malam minggu di masa remaja.
2: Masa remaja.
1: Iya.
0: Kegiatan favorit di malam minggu saat masih remaja dulu apa? Halo.
2: Waktu remaja SMP kedengaran nggak?
1: Ada.
2: Halo.
1: Ada. Dengar ada, ya.
2: Waktu SMP, remaja itu kalau mau keluar kemana-mana itu harus diantar sama papa.
0: Nah,
2: kalau mau belajar kelompok itu diantar. Tapi kalau malam dia nggak terima, kecuali ada malam tapi di rumah. Jadi kerja kelompok itu ada sekitar 6-7 orang kumpul di rumah, entar dapat sajian dari mama. Dikasih kue gitu.
1: Malam Minggu.
2: Supaya
1: malam Minggu
2: ke rumah.
1: Tapi itu malam Minggu ya.
2: Kalau minggu enggak, kalau malam minggu enggak, cuma hari biasa.
0: Yang ditanya malam minggu, bukan hari biasa. Yang ditanya topik kita malam minggu. Kegiatan favorit yang sering dilakukan di malam minggu saat masa remaja.
2: Kalau malam minggu, kalau mau kemana-mana ya sama papa, sama mama.
0: Jadi artinya,
2: kalau mau diajak teman pasti enggak dikasih.
0: Jadi artinya enggak bebas gitu ya.
2: Jadi kalau
1: berarti tetap bersama keluarga ya, mau kemana-mana.
0: Berarti nggak bebas maksudnya, dulu.
2: Khusus malam minggu ya, jadi itu sama papa, sama mama, itu boleh. Tapi kalau mau sendiri bilang mau ke teman, di rumah teman, nampakkan dikasih.
1: Berarti hampir sama dengan Bung Michael ya.
0: Baik, kita ke lagu dulu, lagunya apa ini? Halo.
2: Oh, kalau Bung Mai kan memang enggak mau keluar, enggak mau. Kalau kita memang enggak dikasih. Beda.
0: Oke. Kita langsung ke lagu. Lagunya apa ini kalau dari Tondano?
2: Lagu ada ini ya.
0: Ada. Apa?
1: Belum dibilang sudah ada. Lagu apa?
2: Enggak.
0: Hah?
2: Lady Gaga enggak, ada enggak?
0: Iya, Lady Gaga enggak masuk playlist, iya.
2: Oh, okay. Kalau begitu ini aja deh, Ari Kusmiran.
1: Ari Kusmiran, judul?
0: Ari Kusmiran yang mana?
2: Ari Kusmiran, Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku.
1: Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku.
1: Adakah?
0: Atau setulus hatimu semurni cintaku
1: ya,
0: itu mungkin maksudnya.
1: Setulus hatimu semurni cintaku.
2: Iya.
1: Ya. Oke. Silakan ya, lima langsung. Spesialnya.
0: Lima orang.
2: Pertama-tama buat Ibu Anet.
1: Iya.
2: Bersama Bung Mike.
1: Yeah.
2: Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina.
1: Iya. Yeah.
2: Salam sehat, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus
1: Amin.
2: Kristus. Amin. Terus, tiga spesial.
1: Lima.
2: Lima ya?
1: Lima, ya. Ya. Kalau malam minggu lima.
2: Oh iya, sabar. Yang pertama, buat Frankie di Tumpaan.
1: Iya.
2: Yang kedua, Pero Tinggoboy di Banjar, di mana?
1: Iya.
2: Banjar. Terus yang ketiga, Agnes Telling.
1: Agnes.
2: Yang keempat, yang keempat Ellen di Kranolang ke Tondano. Terus yang keempat,
0: kelima,
2: tunggu ya,
0: yang kelima sekarang,
2: yang kelima buat Vina di
1: Kanaan.
2: Vina di Kanaan.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Salam dari Orna. Semoga sehat semuanya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
2: Tuhan Yesus.
1: Amin. Semua yang terbaik, Kang.
0: Yo.
1: Didoakan.
2: Sama Bu Mike. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Baik. Ibu Orna, terima kasih. Selamat
1: di
0: malam.
1: Tetaran 2.
0: Iya. Yeah.
1: Salam juga untuk Bung Ison. Ya, juga ada Pak Maksi Pratasik di sana. Di tataran satu ada Ibu Keke Wonda bersama dengan Om Polce.
0: Om Polce, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Kita lanjutkan lagi lain telepon.
1: Ya. Prosatu, selamat malam.
3: Ruang pilpen, ruang berbagi pilpen, memori lewat.
1: Iya. Selamat malam, orang Bunaken.
3: Selamat malam, Bung Mai.
0: Iya. Selamat malam juga.
3: Kedua.
1: Iya. Apa kabar orang Bunaken?
3: Kabar, ada baik-baik.
1: Baik-baik.
3: Baru pulang dari pesta. Sebenarnya rencananya nak mau masuk, kira tuh pesta mau selesai.
1: Ternyata lah, ternyata cepat, ya, Kang.
3: Cepat, okay. Jadi boleh badusuk.
1: Badusuk kong dapa.
0: Berarti,
3: iya.
0: Berarti sok-sok.
3: Ada monitor dapa.
0: Berarti memang sok kenyang leko ini toh.
1: Tinggal mau lumayan. Cuci kaki, cuci muka kong tidur.
3: Iya, ini kurang acara melantai buat anak-anak.
1: Oh, nah, itu betul. Dia no, malam minggu. Nah, kalau okay. Dari Ibu Haryati sendiri bagaimana itu?
3: Kalau kita kalau malam minggu ya cuma di teras rumah.
1: Cuma di teras rumah. Jalan,
3: karena dulu-dulu kan kita dijaga oleh orang tua.
1: Oh.
3: Jadi cuma kumpul dengan teman-teman saja, duduk-duduk, main gitar, menyanyi-menyanyi.
1: Itu kurang lebih tahun berapa itu, Bu Haryati?
3: Oh, tahun 2001 kayaknya.
0: 2000-an ya?
3: 2000-an atau itu, mungkin sudah remaja.
0: Oke,
3: ya,
0: jadi
3: boleh.
0: Jadi kurang lebih hampir sama dengan penelpon yang tadi, masa remaja dulu saat malam minggu nggak bebas gitu ya?
3: Iya, tapi penelpon yang tadi kita nak monitor.
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
3: Iya, kita bermonitor.
0: Cuman di rumah saja ya?
3: Iya, nggak kemana-mana.
1: Oke. Okay.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yang pasti barame di rumah biar cuma di teras kata.
3: Cuma dengan teman-teman.
1: Oke.
0: Oke. Okay.
1: Baiklah.
0: Baik.
1: Silakan lagu apa lagu. Ini, Bu? Bariati.
3: Lagu dari Mayang Sari Jo, sudah tak ada.
1: Sudah tak ada?
0: Iya.
3: Iya, Mayang Sari.
0: Ada ke mana, So?
1: Kok mau apa dan kalau sudah ada? Oke, okay, silakan ya. Bu Lima.
3: Salam pertama buat Bung Mai.
0: Yo.
3: Ketua.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, selamat bermalam minggu, biar cuma di studio.
1: Iya, betul.
3: Sehat-sehat selalu.
0: Iya.
3: Nanti pulang ke rumah sebentar.
1: Iya.
3: Dengan keluarga.
0: Amin.
3: Tidak kurang suatu apapun.
1: Iya, terima kasih.
3: Lanjut, salam buat lima orang spesial. Yang pertama ada Kak Ellen yang ada di Tondano, Ranuangko. Salam kasih bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Salam-salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwer Utara. Salam sehat selalu bersama keluarga. Yang keempat ada Wenti yang ada di Woloan. Batulis surat ya Pak Bung Mike, penyanyi ketua. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang kelima ada Pak Islan yang ada di Bolmut. Semoga usahanya lancar-lancar. Buat Ibu Ketua bersama Bung Mai. Terima kasih.
1: Selamat malam.
3: Ruang berbagi pilpen memori lewat pilpen.
0: Terima kasih
1: Ibu Haryati yang ada di seputaran Bunaken. Menyapa untuk yang ada di seputaran Tuminting. Ada Pak Li di sana, mungkin lagi mendengarkan ya. Salam sehat selalu ya.
0: Pak Li, siapa tahu bisa gabung malam
1: bisa
0: ini ya,
1: gabung,
0: Pak Li.
1: Kemudian menjumpai keluarga Ibu Maurija Latif,
0: Ibu Ija
1: yang ada di seputaran Kampung Islam ya. Bersama dengan anak-anak terkasih, cucu-cucu tersayang Gendis. Apa kabar bersama mama papa? Juga ada anak terkasih dari Ibu Maurija yang ada di Sumompo, Bapak Fani, Ibu, anak-anak, cucu-cucu juga ya. Ini so jadi setia mendengarkan.
0: Siapa tahu
1: serta tambah pendengar.
0: Pak Fani bisa gabung juga.
1: Iya, gabung juga lewat SMS atau WhatsApp ya, Pak Fani ya. Kemudian menyapa juga untuk Ibu Yuke bersama Pak Pangki, anak-anak Vicky, cucu Jelo, anak Meli ya. Sehat-sehat selalu. Juga ada
0: Ronald Sesusah.
1: Iya betul, sulaman tidak baku dapat kan? Iya mudah-mudahan
0: ada
1: sehat.
0: Semoga ada baik-baik tuh kan.
1: Kemudian untuk Pak Sartono, Ibu Feni, cucu-cucu, Elif sayang, juga ada Mama Papa ya. Juga ada Enci Nita, selamat malam di One Cup. Ada Bunda Casanova, ini dia sulaman tidak masuk Mike.
0: Betul-betul, saking Ibu sibuknya
1: Esti,
0: ya.
1: Iya, semua-semua juga kan Bung Mike. Rambungku satu kali.
0: Jadi yang ngirim SMS dan WhatsApp ya, sabar, nanti sebentar akan dibacakan. Ada sesi.
1: Yang pasti sesi, Anda harus cerita dulu ya, berbagi topik untuk topik malam ini.
0: Betul sekali.
1: Jangan lupa nama juga ya. Soalnya kadang saya bacakan tidak ada namanya.
0: Dan gak perlu disingkat-singkat juga sih.
1: Nanti salah baca.
0: Takutnya salah baca gitu ya. Enggak ada pengumuman lain, penyampaian lain enggak ada?
1: Belum untuk kegiatan kita nanti minggu depan.
0: Baik. Langsung saya hadirkan dua lagunya, ada Ari Kusmiran dan Mayang Sari.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Oke, baik pendengar ya, itu tadi ada Mayang Sari dan Ari Kusmiran. Sudah hadir lagi melengkapi malam minggu Anda. Kita masih lanjutkan lain telepon topik kita malam ini. Kegiatan favorit apa yang pernah Anda lakukan di malam minggu saat masih remaja. Saat masa remaja dulu.
1: Remaja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, so ada yang bergabung, Pura Satu, selamat malam.
0: Halo. Tetangga.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Dudu.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam baik.
2: Malam Pak Mai.
0: Yo.
2: Dudu le ini.
1: Ini kok so kata nang di jauh.
0: Kabar apa ini, Nang?
2: Puji Tuhan. Super baik, super sehat.
1: Baik. Iya. Oke, Bu. Usi Jane.
2: Iya.
0: Baiklah.
1: Mas Jane, kalau mau tanya kabar pasti sehat walafiat ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi tolong langsung juga ke topik.
0: Silakan.
1: Usik, silakan.
2: Langsung ke topik. Favorit malam minggu kan waktu dulu-dulu. Sama dengan sekarang, no. Cuma waktu dulu dong.
0: Oh, sama dong.
2: Iya.
0: DP persamaan apa?
2: Kalau DP persamaan, berrequest, berdengar.
1: Oh.
0: Jadi saudari remaja dan jawab request ini.
2: Melalui.
0: Kalau dulu kan
2: apa dang ding dung deng dong.
0: Kalau dulu kan dia kirim surat.
2: Iyo pakai surat.
0: Persuk,
2: kan. Bilang. Pakai persuk. Dia benar balas ya balas.
1: Aduh, Mar, kalau dulu itu so itu no tuh dia bilang pokoknya kalau tulisannya dapat baca ya sudah lewat no.
2: Aduh.
1: Apa dang toh?
2: Kalau lewat memanangin tulisannya dapat baca.
1: Dapat baca. Kung tulisan dokter so klop tuh dia.
2: Nah. Iya.
1: Jadi
0: masih apa itu kegiatan?
2: SMP kelas masih SMP kelas 3 so mulai deh tuh balas ya balas.
1: Oh. Balas ya balas.
2: Ini.
0: Oh jadi itu tuh kegiatan dulu itu dang.
2: Iya apa
0: kegiatan dan? Favorit itu ya.
1: Iya. Jadi suterati ternyata.
2: Dari dulu sampai sekarang.
0: Oh.
2: Mas sekarang so berubah kata so ada telepon.
0: Oh ya.
2: Jadi itu DP jadi
1: salah satu favorit. Iya.
0: Mantap. Oke. Kalau sekarang dang.
2: Iya.
0: Sekarang ke apa so?
2: Sekarang itu dong. Sekarang mau tulis lewat HP. Sekarang telepon.
0: Oh.
2: Dulu masih yang nyanda orang.
0: Iya.
2: Dulu masih baku tulis lagi, masih baku ambil lagi DP buku, tulis berapa banyak.
1: Iya. Pas mati lampu hilang.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Usi, silakan lagu apa Usi?
2: Lagu The Temple of the King.
1: The Temple of the King.
0: Rainbow ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Silakan. Lima, jangan lebih.
2: Tak mau lebih kok ini dari Sabang sampai Merauke.
0: Mana-mana aja.
2: Pertama-tama untuk Ibu Anet yang lagi tugas, tugas Pak Michael juga.
0: Yo.
2: Sama tugas tetap semangat.
0: Makasih Ibu.
2: Pasti berdua diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Yeah. Salam untuk keluarga yang ada di rumah masing-masing.
1: Iya.
2: Kencing. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Ada yang lagi apa? Duduk-duduk ini, pokoknya semua-semua.
1: Ya.
0: Terputus.
1: Ya.
0: Jaringan pun.
2: Mama pamit.
1: Oh ada.
2: Terakhir. Ada?
0: Terakhir siapa?
2: Terakhir untuk Ibu Anet, Pak Michael. Terima kasih.
0: Sama-sama. Malam baik. Terima kasih.
1: Sayang sekali yang dua mungkin tidak terdengar siapa yang disalam. Ya.
0: Betul sekali. Terima kasih ya buat Ibu Jane tadi.
1: Ibu Jane. Salam untuk Ma Edi, juga tetangga-tetangga yang ada di Dendal, ada Om Sony, ada Laura juga.
0: Semua ada sehat-sehat.
1: Apa kabar juga untuk Vira di tangga banyak, ya ditunggu tak nongol. Mungkin sibuk Bu Michael.
0: Betul sekali.
1: Selanjutnya,
0: kita ke line telepon lagi ya.
1: Iya. Mm-hmm. Oke, okay, Prof. Satu selamat malam. Halo. Malam.
3: Halo, selamat malam Prof. Satu.
1: Iya.
0: Selamat malam, Leila.
3: Ya, betul.
0: Apa kabar, ya, Ibu Nike?
1: Ibu Nike.
3: Kabar ada baik-baik.
1: Baik-baik. Hmm. Iya. Oke, okay, kalau
0: sehat,
1: begitu.
0: Sehat-sehat, baik. Silakan kalau Ibu Nike bagaimana, Dang? Hmm.
3: Itu favorit.
1: Iya.
3: Favorit waktu remaja.
1: Iya, betul.
0: Di malam minggu.
1: Malam minggu, spesial malam minggu malam ini minggu. Ya. Iya.
3: Nah, itu Ibu Nike favorit di malam minggu waktu remaja. Mm-hmm.
0: Kegiatan. Kegiatan favorit.
3: Iya, Bang. Orang waktu kita waktu remaja ketuk-ketuk ada itu lomba-lomba menyanyi kan. Lomba menyanyi tapi menyanyi di gereja. Jadi setiap hari minggu hari Sabtu malam minggu begitu
0: latihan.
3: Latihan. Itu latihan setiap hari Sabtu malam minggu toh. Nah, jadi pernah ketu dia pe esok kemari hari Minggu isi pujian di gereja.
0: Jadi setiap malam minggu latihan selama remaja.
3: Ya pada waktu joy
0: semasa remaja
3: malam minggu remaja pada waktu remaja.
0: Bukan main ya, panjang sekali ya semasa remaja dulu itu latihan terus ya.
1: Setiap malam minggu.
0: Wah mantap ya. Oke.
1: Okay. Ya baiklah Ibu Nike. Terang ke lagu-lagu apa malam minggu ini?
3: Lagunya apa? Pesta di bulan.
0: Pesta
3: di malam minggu.
0: Pesta di bulan.
1: Di malam minggu. Minggu. Yang menyanyi siapa Kang Bu Nike? Yang nyanyi siapa?
3: Titi Sandora Stocot
1: dan Muksin. Titi Sandora dan Muksin.
3: Iya.
0: Boleh pesta tak? Di bulan ya.
3: Iya.
0: Oke, nanti saya cari ya.
1: Oke, silakan dikirim dulu, Bu. Ya.
3: Wassalam. Tentu pertama-tama buat ya, Ibu Ane.
1: Iya.
3: Bersama Bung Mai, selamat malam. Salam sehat, salam persahabatan selalu, diberkati Tuhan dalam pelayanan di sepanjang malam ini, diberkati bersama keluarga, keluarga yang ada di rumah masing-masing.
0: Amin.
3: Ya, salam dulu.
1: Lanjut.
3: Buat Ibu Ros yang berada di Lelem, selamat malam Ibu Ros. Ada juga Pak Raiko juga di Leilem. Selamat malam, salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Mungkin ada di Palu kata sekarang.
0: Di Palu,
3: selamat malam. Ibu Natalia. Yang keempat ada Ibu Aurina yang berada di Tataran 2 Tondano. Selamat malam Ibu Aurina. Ada kelima Kang.
0: Kelima.
3: Oh, keempat lagi.
0: Kelima.
3: Oh, kelima. Yang kelima ada Pak Jem yang berada di Binorangian Pembatu.
1: Iya.
0: Baik.
3: Apa kabar Pak Jem? Mas Jojo, wagabung Jo. Ditunggu oleh Bung Mike dengan Ibu Anen.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Kembali Jo ke perduaan yang berada di studio. Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam. Ibu Nike kan?
0: Iya, Ibu Nike.
1: Di Leilem ada Ibu Ros juga,
0: Pak Raiko,
1: semuanya ada di Leilem.
0: Di Tomohon, gimana kabar?
1: Ibu Alke, jika ada Pak Albert ya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Sheni juga, Om Kor, ada Ibu Tiara bersama Pak Pendeta.
0: Om Nyong Wempi.
1: Om Nyong.
0: Apa kabar
1: Wempi?
0: Om Nyong?
1: Ini
0: Mbak kirim SMS paling
1: dia. Selama masuk?
0: Memang selama sih.
1: Juga ada Pak Jokowi. Iya, selamat malam.
0: Pak Hengki.
1: Bergabung Jo, Kang.
0: Sama aja yang ada di Tomohon surat, ya.
1: Kang.
0: Siapa tahu boleh gabung.
1: Di Langowan ada Mr. James Woy. Ada juga Bung Rofi, ada Ibu Grace dan kawan-kawan. Semua yang ada di Langowan, di Kawangkoan juga.
0: Semua tanpa terkecuali ya.
1: Franky dan keluarga besar.
0: Franky Subukang Langowan kok dia. Franky kan Kawangkoan dulu.
1: Iya.
0: So di Tumpaan.
1: Oh, Tumpaan.
0: Ya, betul.
1: Tumpaan Amurang ya berarti ya. Iya.
0: Oke. Baik. Jadi ini ya masih boleh dapat 2 sesi ya.
1: Iya.
0: Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon seperti biasa
1: boleh
0: SMS WhatsApp.
1: SMS ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa

0: Daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Oke, baik pendengar ya, itu tadi ada pesta di bulan. Aduh, luar biasa ya kalau pesta di bulan, gimana
1: pesta
0: tuh jadinya?
1: Pesta di bulan bagaimana
0: ya?
1: Itu Kang Bumai kalau dapat undang, Kang?
0: Itu leh.
1: Aduh.
0: Baiklah kalau begitu. Lain telepon, yeah. SMS, WhatsApp dibuka kembali, silakan.
1: Oke. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Pro satu, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yeah. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Selamat malam.
0: Yeah. Selamat malam Ibu Lisa. Bagaimana?
2: Udah baku ricu pulang dari pertemuan.
0: Oh, dari pertemuan. Oke.
1: Okay. Ya, sibuk ini, Kang.
0: Dapat dengar rupa sohosa ini, udah baku dusu ini, Kang.
2: Memang mau mayat nanti jaga kesempatan semua sudah habis.
0: Iyo, Kang.
2: Lalu Ibu Ketua. Yeah.

0: malam minggu lalu sesi ketiga sudah gabung kan ibu ketua.
1: Iya. Iya.
2: Oke, dan baiklah kalau begitu. Kalau sesuai topik, apa?
0: Bisa
2: dulu.
0: Waktu remaja, kalau waktu orang dulu masih di tepi pantai itu,
1: huh?
0: Jadi belum ada kegiatan air remaja. Cuma ada kegiatan tiap malam minggu ibadah, bergabung-gabung dengan orang tua.
2: Oh.
0: Tiap malam minggu.
2: Ibadah.
0: Kalau remaja belum ada.
2: Oh,
0: karena
2: iya.
0: Orang waktu di Pantai Sidati itu baru beberapa keluarga yang mestinya.
2: Iya, maksudnya dulu remajanya nak jaba baking apa-apa ya, pimangail kah atau pi.
0: Cuma
2: di rumah.
0: Tiga tuh waktu dulu itu tahun 60-an.
1: Oh, tahun 60.
2: 60-an.
1: Iya.
2: Oh iya, wajarlah ya. Oke deh.
1: 60-an
0: mah. Kegiatan tiap malam Minggu ibadah.
2: Oh, hanya ibadah. Oke.
0: Karena di remaja cuma tiga waktu itu tuh.
2: Betul. Oke, baik kalau begitu Ibu Elizabeth, malam ini pengin dengar lagu apa? Request sendiri lagunya.
0: Ini sesuai lagu permintaan dari sahabat.
1: Oh, iya.
2: Apa itu?
1: Sahabat pena.
2: Merah menahan rindu?
0: Iya, katanya.
2: Oh.
0: Kita bilang bukan nak merah menahan rindu, menahan benci. Enggak, kalau dia kata menahan rindu.
1: Oke. Silakan dikirim Ibu Elizabeth.
0: Kirim tentunya pertama yang ada meminta lagi ini ada salaman, tidak sebut nama tuh.
2: Baik.
0: Dan yang kedua kita mau balas salam tadi ada orang Gunakin tuh. Terima kasih orang Gunakin, Ibu Haryati, ini salam balik, salam kasih, salam persahabatan.
1: Yeah.
0: Salam sayang selalu.
2: Oke.
0: Dan yang kedua ada ibu dari Toli-Toli, ada di Palu. Ada pesalam lagi, salam sayang, salam persahabatan terus dan salam kompak. Dan yang ketiga ada yang siapa tadi dah lewat itu ibu siapa?
2: Pebanya dah lewat tadi ibu-ibu.
0: Yang tak tu.
2: Yang di mana?
0: Kali kamu bergabung dengan ibu itu, mar dia nak jawab salam.
2: Nabi Resto.
0: Ya, iya dari
2: Usi Jain, ya.
0: Usi Jain, buat salamnya, pada pasalam balas salamnya.
1: Itu Bu Ibu Jain, Usi.
0: Seberapa? Tiga.
2: Ya, setiga.
0: Tiga, jadi empat. Dua, kan? Ada juga orang Tumbasian atas, ada atau di sana. Selamat malam, dapat salam. Salam persahabatan dan salam kasih bersama dengan keluarga. Dan yang kelima ada Ibu Els yang ada di Makassar itu. Napa Ibu Els disalam dari orang Papua Utara. Bisa salam kasih, salam persahabatan bersama dengan keluarga. Kembali ke kedua sejoli yang tugas tetap diberkati oleh Tuhan kesehatan, kekuatan.
2: Baik. Iya.
0: Kembali sebentar dengan keadaan selamat.
2: Iya, baik.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Selamat malam Ibu Elizabeth. Iya, yang ada di Papua.
2: Iya. Oh iya, kalau memang kalau tahun 60-an memang masih sunyi-sunyi tuh, masih zaman penjajahan tuh ya.
1: Orang sejak akhir 70-an itu ya nyendak juga bagaimana sih?
2: Apalagi tahun 60-an ya.
1: 60-an, aduh.
2: Ini ada yang WhatsApp ini kalau enggak salah Ibu Agnes katanya kalau boleh kapan-kapan topik sejak kapan suka dengar radio. Wah, itu masa lalu sudah. Itu Ibu Agnes. Sering itu topik itu.
1: Oke.
2: Baik, kita kapan telepon lagi ya. Di
1: 0821-9583-5080
2: silakan sebelum pilpen akan kami akhiri nanti ya untuk membacakan SMS dan juga WhatsApp. Ya, silakan di 0821-9583-5080.
1: Terus satu, selamat malam.
3: Malam, Tuk.
2: Malam,
1: Om.
2: Nyong.
3: Malam, Bur. Malam, Bur, Tuk.
2: Iya, malam juga.
3: Dengan Entus.
2: Iya, selamat malam Entus. Bagaimana?
1: Ya. So di mana ini Entus? Kerombasan?
2: Masih.
3: Bagaimana temen bro?
2: Ada bahaya.
3: Ini dan? Sama dong, topik apa ini dan?
1: Oh. Ah, DP topik entuspe kegiatan favorit waktu remaja apa di malam minggu?
3: Malam minggu ada di seputaran mall dulu.
2: Oh, dulu. Tahun 2000-an begitu ya berarti ya.
3: 2000-an.
1: Iya.
2: Jadi selalu di mall terus ini ya.
1: Iya.
2: Di mall terus bekerja atau nongkrong ini?
3: Nongkrong dengan teman-teman.
2: Oh, nongkrong-nongkrong di mall. Oke. Okay. Oh, dulu waktu mall-mall P baru-baru muncul kan.
1: Memang jago itu
2: Bumake. Oke. Baik, Entus, langsung lagu apa ini malam Entus mau suka dengar?
3: Sofia
2: dan I Love You. Oh, asik
1: Sofia, I Love You, asik. Dapat ingat Kang Entus.
2: Langsung Entus for 5 orang nih Entus.
1: Ada bawa nasi berapa banyak ini? Kemarin ada pulang kampung.
3: Buat bro dengan sesama petugas. Yang ada di Palampa, ada Ibu Ipin, kedua di Gitung, ada Esther Rita, ketiga ada Pak Aco, keempat ada Elis, kelima ada Ibu Ros, buat bro dan ses, makasih shalom.
1: Selamat malam, terima Entus. Ya, sebagai gabung ini dia katuk. Pendengar yang selama cukup lama ya, Bung Michael.
2: Betul.
1: Tora mau menyapa aja dulu ini dia karena so ada dua.
2: Tapi untuk kita kasih kesempatan satu penelpon lagi.
1: Satu.
2: Tapi penelpon terakhir.
1: Oh, so terakhir.
2: Karena Tora mau baca SMS dan WA nih.
1: So ada kah yang bergabung?
2: Kita ke lain telepon penelpon terakhir sambil menunggu.
1: Ya, saya menyapa dulu untuk wakil ketua fans club Prima Suara Persatuan RRI Manado, Bapak Novi Mawikere,
2: ya bersama malam,
1: dengan
2: Bapak
1: Ibu Revlin, ya ada di perumahan di Mapanget sana, Kang.
2: Semoga ada
1: baik-baik, ya, Kang. Batulis surat atau?
2: Sehat nih.
1: Juga ada terampil ketua fans Bapak Dr. Anus Robi Pusung bersama dengan Ibu Emanda, selamat malam, cucu terkasih, juga ada Ibu Eva, Bapak Hani yang ada di Pineleng, selamat malam semua.
2: Oke, kita ke penelpon terakhir.
1: Ibu Wati sekretaris fans, Pak Maso ya.
2: Oke,
1: penelpon terakhir Pro 1, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Malam.
4: Telepon terakhir.
1: Aduh, memang so laju Leno kan.
2: So dapat dengar tuh air laut paling ada di Batu Putih ini. Dapat dengar tuh ombak.
1: Ombak dapat dengar. Memang dapat tajam betul.
4: Pemainkan tuh ombak kan.
1: Iya.
4: Awas ya tuh ombak.
2: Apa kabar dulu?
4: Kabar sehat.
2: Ya.
4: Luar biasa baik.
1: Ya.
2: Ah, mantap.
1: Oke, Dang. Kalau dari Batu Putih bagaimana DP kisah, Dang?
2: Kegiatan favorit nih.
1: Mar ini yang favorit nih, jangan banyak-banyak, iya.
2: Apa?
4: Masa remaja kan kebanyakan kita cuma nongkrong di depan. Di situ kan ada meja terbuat dari semen toh, kan di depan. Di bangku lagi.
2: Ini tuh udah dapat tarik dari rambu atau bukang toh?
4: Pemain dan ini. Itu dong pemain.
2: Oh itu dong.
4: Iya,
2: tapi kan DP kegiatan bukan tuh dapat tarik dari rambu, ada baking apa, kegiatan apa tuh? Apa dah?
4: Kebetulan juga malam minggu waktu itu pemain.
2: Iya, memang kan sesuai topik malam minggu.
4: Kebetulan malam minggu waktu itu kita dapat tarik di rambu. Kan pada orang tadi sih, kan malam minggu tempat duduk-duduk orang anak-anak remaja tuh. Apa kita dapat tarik rambu itu loh, kok di situ banyak orang kumpul-kumpul. Di situ itu memaik kadangkala kalau saya baku janji misalnya mau nonton bioskop nonton bioskop kalau ada teman-teman baku panggil kalau mau pergi di bioskop apalagi kalau ada tuh film-film yang misalnya kan DP reklame kan siapa jalan di oto kalau saya dapat tahu film ini semua kujanji orang mau nonton
2: Begitu
4: Mar kalau pacaran-pacaran, aduh, tapi acus cah, no.
1: Oh, cah, iya.
4: Aduh, banyak sekali, ini boleh lewat jam, no.
2: Aduh, kasihan.
4: Apalagi kan masih zaman-zaman diskotan atau itu ibu.
2: Oh, iya, betul.
4: Malam minggu kita pak nonton, no.
1: Cuma Pak Uni dan Kang.
2: Jadi kalau bukan...
4: itu kegiatan malam minggu, kan panggilan itu malam minggu itu selalu ada acara diskotan.
2: Jadi kalau bukan Bauni bioskop, diskotana, Kang.
4: Coba nontonnya aja baik acara kita.
2: Oh, coba hoba. Iya. Biar cuma coba goyang di tampa berarti, Kang. Oke. Okay. Baik.
4: Kalau mereka selalu dia masuk acara, Mar. Kalau kita nyandak.
2: No. Di luar acara berarti, Kang.
4: Apa ya kita nunggu baik.
2: Kalau sekarang, Kang?
4: Kalau sekarang.
2: Aduh.
4: Nyandak.
2: Solincai. Ya.
4: Ibu Ani kalau lihat tuh bagaimana kita tuh ada acara begitu kalau ada sama-sama di
2: mana. Mar kita belum lihat no.
4: Nanti jo. Kalau buat ada pemain kita bersambung.
2: Kong lagu apa ini malam dang dari pantai?
4: Lagunya. Dari apa jo?
2: Apa?
4: Ya Allah kita tuh kalau tak ingat aja. Oh ini.
2: Apa?
4: That way. You go away.
2: Apa?
4: That way you go away.
2: You go away. Siapa yang menyanyi itu?
4: Michael Gia.
2: Oh. Michael and Strok ya. That's why you go away.
1: MLTR ya.
2: Boleh no kalau kita pas. Iya boleh. Pas ini soalnya nak ujang-ujang boleh mau ujang. Kusedu gitu kan. Oke. Langsung. Yo.
4: Oke, sudah. Salam 5 orang. Terus senang kita segugup. Bapak cerita bagaimana aku ada ungkit-ungkit masa lalu. Oke, ada Anet.
1: Iya.
4: Bung Mai. Aduh, 2 sejol dikatakan. Awas ya. Kedua yang lagi tugas tetap semangat,
2: makasih
4: sudah angkat telepon, salam sehat, bahagia, diberkati terus bersama keluarga tercinta masing-masing yang ada di rumah. Selamat malam minggu Kang.
2: Iyo Kang, malam minggu kote ini betul.
4: Malam minggu kok banyak, saya
2: juga tak ingat. Lanjut.
4: Ibu Ana tak keseingat Kang.
2: Iyo.
4: Oke, 5 orang juga Kang, 5 orang spesial ada. Ya katu yang sonai di tower kok enggak gabung kan.
2: Kasih yang itu
1: Nus.
2: Itu yang udah tunggu-tunggu nih malam.
1: Batulis
2: dia. Kita gabung.
4: Dia mau maksud dia apa? Mau batul surat itu saya kata
1: itu. Oh iya no. Pakai kacamata.
2: Atuh.
1: Salam Akang juga tuun.
4: Iya katu. Salam lo katu. Masa ku nyanda. Besti-besti ini.
2: Yo.
1: Ya besti-besti.
4: Salam nih. Ya kalau cari-cari nih. Salam kompak. Salam persahabatan. Bersama keluarga tercinta. Terus kita besti yang ada di Winorangian Pematuh, Pak Cem. Ini salam Pak Cem. Salam kompak juga. Salam persahabatan.
2: Iya.
4: Ada Ibu Ros yang ada di Lelem juga dapat salam. Keempat ada Ibu Aurina. Ibu Aurina yang ada di Sarita Pagitung. Dan yang terakhir ada Tante Elis yang ada di mana? Di Winanet.
2: Baik. Yeah.
4: Semua salam kompak, salam persahabatan selalu. Masih banyak teman-teman, Mar. Itu judul mewakili.
1: Iya, mewakili.
2: Okay.
1: Besok ganti yang lain.
4: yang lagi bertugas, tetap semangat. Makasih.
1: Terima kasih Esther Lita yang ada di Girian atau ada di Batu Putih ya.
2: Ibu Esther penelpon terakhir.
1: Terima salam juga dulu yang ada di Pitung. Ada Om Andi Lau bersama Ibu Ebi. Selamat malam. Juga ada Ibu Pak Junaidi. Pak Junaidi.
2: Iya Pak Jun. Iya Junaidi. Iya Ambon itu. Dia sudah ngirim WA sih.
1: Pak Juanda maksudnya.
2: Oh, Pak Juanda.
1: Bersama Ibu Meno ya. Ada Ibu Marci juga bersama Om Peu, ada Cinta, selamat malam semua.
2: Ada Ibu Hermina juga di sana, ya. Selamat malam.
1: Di Bimoli ada keluarga besar Melan Oleh, Mami Papi, Oma Opa, Sarah Reza Rebeka semua.
2: Iya.
1: Keluarga besar Lumoring ada di Girian semua tak terkecuali. Baik. Ya.
2: Oke. Okay. Kita langsung hadirkan 3 lagu ya, mengakhiri sesi lain telepon sudah saya tutup ya, sekali lagi ya.
1: Yang boleh bergabung tinggal SMS dan WhatsApp.
2: Betul, buruan ya. Dikirim. Silakan. Ya, karena setelah 3 lagu ini kita akan masuk di sesi baca SMS ya, dan WhatsApp-nya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pendengar, tahukah kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik? Mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana, karena mereka menggunakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari orang lain.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Dan Ibu Esther Lita lagunya ya Sabar kita akan putarkan nanti barengan dengan SMS dan WhatsApp yang siap kami bacakan untuk malam ini.
2: Oke.
1: Ya, diawali ya, dengan SMS dulu Ketua, silakan.
2: Langsung ke SMS pertama dari Vina di Kanaan.
1: Oke.
2: Selamat malam Ibu Anet dan juga Kak Michael.
1: Malam Mbak Vina.
2: Topik kalau dulu itu berkumpul di rumah teman. Orang itu ada 5 orang sambil bermain video game. Kala ganti. Oh. Karena sama orang pe hobi. Bermain video game Mario Bros katanya ya.
1: Oke.
2: Judul lagu yang dipilih Dina Mariana, judul Di Ujung Mimpi. Ya, salam buat Bunda Els. Jadi Pak Raiko, mohon maaf untuk line telepon sudah ditutup ya. Saya tidak bisa membaca ini, Pak Raiko. Sekali lagi mohon maaf ya. Oke. Untuk Bunda Els juga ada Papi Junaidi dan Ibu Seva, juga Ibu Ipin dan Ibu Aurina.
1: Ya, okay, itu salamnya dari Vina ya, SMS
2: dari
1: ya.
2: Dari Vina.
1: Oke. Okay. Itu aja SMS-nya ya.
2: Ya, betul.
1: Silakan. Baik, kita lanjutkan ke WhatsApp yang pertama ini masuk dari apakah ada di Lewe Tondano atau di Malalayang ini.
2: Siapa
1: selamat malam ya? Buat Ibu Jane Lumowa ya. Apa
2: Jane
1: kabar?
2: Lumowa.
1: Sehat-sehat selalu. Kalaupun ada di Lewe Tondano, apa kabar buat Ibu Stans juga Lumowa di sana? Selamat malam. Yeah. Salam kompa-kompa kalau lagi dengar ya. Oke, ini katanya mau request lagu Quilty dari Barbara. Ya, ini kolaborasi nih Barbara Streisand dan Barry Gibb ya dengan judul Quilty. Yeah. Kalau Oma Yane katanya dulu masa remaja abis pulang Evang, kalau ada acara kata ada acara disko tanah dulu kan mungkin apa ya sering disko tanah ya.
2: Disko tanah memang.
1: Lanjut ke disko tanah kata dulu masa remaja itu aja dulu ya. Oke, lanjut WA-nya.
2: Iya, ini dari Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam Bu Michael dan Ibu Anet. Selamat menjalankan tugas sukses selalu. Kalau Pak Junaidi Ambon, favoritnya di malam minggu makan bersama teman-teman.
1: Oh.
2: Request lagu tiap, Cotton Field. Berarti tiap malam minggu.
1: Tiap malam minggu makan ya.
2: Iya, hebat ya. Cotton Field ya. CCR. Salam buat Ibu Els, Ibu Aurina, Ibu Agnes, Pak Li, dan Pak Raiko.
1: Oke. Okay.
2: Pada alamat masing-masing ya. Semoga diberkati Tuhan. Terima kasih Bu Maika, Ibu Ketua. Terima kasih kembali.
1: Makasih Pak Jun.
2: Pak Jun yang ada di Ambon, Manise.
1: Iya.
2: Selanjutnya dari 08 99 16 950 sekian-sekian. Selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. Kalau malam minggu malam wakuncar kata asik
1: ya,
2: wajib kunjung pacar. Ajak jalan keluar duduk-duduk di pinggir pantai di bawah pohon ketapang saat masih remaja tahun 80-an. Pada waktu itu tiap malam minggu pasti ada acara disco. Saat itu lagu-lagu Bonnie M masih teringat dengan lagu Bahama Mama ya. Bonnie M minta diputarkan untuk para pemuda-pemuda di tahun 80-an. Sekarang mereka telah lansia Uma Opa. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Wassalam Rian di Malalayang.
1: Baik, terima kasih Pak Rian.
2: Oke, selanjutnya ada siapakah ini? Ini jauh ya. 0823. Oh, ternyata telepon ya. 0813 76 sekian-sekian. Aduh. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Aduh.
1: Boleh.
2: Boleh, nanti dikirim
1: request
2: ya.
1: Lagu apa request ini?
2: Apa ya?
1: Ini dari mana sih ini?
2: Ini tidak ini... bisa di dari mana Kak?
1: Ini
2: siapa ya?
1: Enggak ada nama pengirimnya.
2: Lara Purnamasari.
1: Tapi Lara.
2: Dari mana ya? Belum
1: tahu Lara Purnamasari nggak tahu di mana, tapi makasih sudah ngirim WhatsApp ya.
2: Iya.
1: Kalau mau request lagu, lagunya
2: boleh,
1: apa
2: ya?
1: Lara?
2: Iya.
1: Yang pasti kita lagu-lagu nostalgia kalau malam minggu ya. Oke, lanjut.
2: Oke, lanjut. Selamat malam Pro 1 dari Ibu Agnes di Teling. Sesuai topik malam ini ada beberapa sih kalau tidak naik gunung. Saya stay di rumah baca novel atau bikin kue bersama Ibu untuk cemilan hari Minggu. Atau saya bersama beberapa teman stay di studio RRI Tahuna sampai acara radionya selesai. Oh ternyata ya, saya sudah sejak dulu suka ikutan acara pilihan pendengar di RRI Tahuna katanya. Waktu itu penyiarnya bernama Bang Erik. Erik siapa ya? Itu sekitar tahun 90-an ke atas. Oke, Bu Mai dan Bu Anet, begitu deh ceritanya. Semoga Bu Anet dan Bu Mai sehat selalu, bahagia, sukses, berkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin, terima kasih ya. Salam spesial buat Ibu Rose di Leilem, Pak James di Winorengian ya. Bu Mai, tolong kasih terus Akang Takole jangan salah baca. Oh, iya. Bung Benny Jo, juga Alice di Winenet, semoga semua ada bye-bye, ada sehat-sehat, bahagia bersama keluarga masing-masing. Lagu You're Still the One,
1: Shania Twain.
2: Shania Twain, Bung Mike, Bu Anet, dan ke banyak.
1: Oke, dan ke juga. Terima kasih ya. Makasih.
2: Kapan-kapan topik, ya sudah tadi ya dibaca. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Apa nih?
1: Lanjut.
2: Oke, okay, siapa nih? Oh, ini ternyata wakil ketua ya.
1: Cuma minta lagu, ya. lagu apa?
2: Oh sudah tadi sudah disampaikan. Salah ke aku ternyata.
1: Oh salah ke aku, gak salah kok ya.
2: Ibu salah. Novi, Pak Novi dan Ibu Revlin. Boleh, boleh ya. Nanti boleh lebih panjang stokang Pak Wakil.
1: Yo.
2: Ada kirim foto-foto ini.
1: Dia tambah DP bumbu-bumbu sadiki.
2: Tambah bumbu sadiki ini dia. Luar biasa terempe. Wakil Ketua so bergabung malam hari ini ya, Pak Novi bersama dengan Ibu Revlin ya. Oke. Okay. Okay. Selanjutnya lagu apa?
1: Sudah selesai.
2: Gak masuk playlist. Yeah. Lagu yang masuk playlist. Lagu nostalgia ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kita belum baca ya. Kayaknya sudah ya.
1: Sudah selesai
2: sudah,
1: ya.
2: Selesai.
1: Oke.
2: Okay, kalau sudah selesai saya menyapa dulu yang ada di tailing ini. Ada Mak Pong bersama keluarga, keluarga besar Sambuaga, Elia Sambuaga ya. Mak Pong sama Papi, anak-anak juga Bung Reki. Apa kabar juga untuk Ibu Facial. Ada juga Ibu Yunita bersama anak-anak yang tercinta. Juga Ibu apa ya, Foni. Foni Romas bersama keluarga, Mam Sharon sekeluarga yang ada detailing ya. Okay. Kemudian menyapa untuk keluarga besar Pak Pendeta Hendrik untuk Kahu Oleh yang ada di Tanggari. Aduh, ini pendengar setia kita Bung Michael.
1: Oh iya.
2: Ada undangan maturnya ada Pak Pigi.
1: Oh ya, di mana Tanggari ya?
2: Tanggari, aduh luar biasa. Okay. Persiapan padahal ya. Mudah-mudahan keluarga tetap stay tune. Aduh luar biasa, terima kasih banyak ini orang-orang Tanggari banyak yang mendengarkan. Orang-orang di yang di Saduan, Sawangan, Air Madidi dan sekitarnya. Apa kabar untuk Katrin Kuntak, selamat malam ya. Oke, mudah-mudahan tetap setia di Pro 1.
1: Baik.
2: Bung iya. Michael?
1: Kalaupun masih ada yang ngirim SMS ataupun WhatsApp ya, walaupun enggak sempat dibaca ya.
2: Nanti diputarkan lagunya.
1: Yang penting lagunya apa, kita siap putarkan ya.
2: Oke. Okay. Teman-teman semua,
1: dengan demikian Pro 1, berakhir sudah kebersamaan kita malam ini.
2: Sampai berjumpa. Terima kasih banyak. So bergabung dengan torang-torang di pilihan pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami kesempatan hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Kesempatan Minggu 2 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Kembali Anda bersama kami ya dari kawasan Puncak Tikala Manado, Prosatu RR Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan edisi siar hari ini lagi ya, Minggu 2 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda pagi ini yang sudah terbangun ya dari petiduran Anda? Semoga hari ini pastinya ya ada semangat baru lagi untuk Anda di hari yang kedua di bulan Agustus ya 2026. Dan ya kembali ada Mike di sini yang siap temani Anda untuk menutup pagi sampai dipukul 10 waktu Indonesia Tengah, melengkapi semangat Anda di awal pagi ini ya. Semoga Pro 1 kembali boleh menjadi penyemangat dan boleh menjadi teman Anda untuk pagi, siang, sore, dan malam nanti. Ya, selamat pagi untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Kami awali dengan Mutiara Pagi, kidung-kidung pujian rohani, dan ya ada renungan firman Tuhan ya kembali akan hadir ya untuk mengawali berkat Anda di pagi ini sebelum Anda melangkah lebih jauh dengan berbagai tugas aktivitas. Sampai di pukul 6 untuk Mutiara Pagi, semoga mulai menguatkan Anda di pagi ini. Ya, kalau tadi ada Worshipers dengan Apakan Ku Balas ya. Selanjutnya Jeffrey Rambing, terima kasih Tuhan. Ya, satu kidung pujian lagi saya hadirkan. Setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Staleno.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenanan Tuhan kami dibangunkan hingga hari ini dan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu hari ini kami mohon kepadamu biar Engkau berbicara atas kami semua, supaya apa yang kami dengar, kami perkatakan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah kiranya oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan.

yang tidak punya rumah, tanah, gedung, kebun sebagai miliknya, biasanya menggadaikan kain sebagai penghantar tidurnya sebagai jaminan, sehingga mereka menjadi kedinginan ketika kain itu diambil sebagai gadai bagi yang meminjamkan uang kepada si miskin itu. Jadi si miskin sesungguhnya tambah sengsara hidupnya. Meski mendapatkan pinjaman yang tentu harus dibayar, tapi dia harus kehilangan penghangat tidurnya. Musa menasihati kepada orang Israel yang meminjamkan uangnya kepada orang miskin agar tidak lagi menambah penderitaan mereka dengan menahan kain gadaian itu sampai waktu malam, sebelum mereka tidur atau sebelum matahari terbenam. Karena mereka yang tinggalnya di rumah yang sederhana pasti dingin, sehingga mereka kedinginan dan butuh kain yang digadaikan itu untuk menyelimuti tubuh mereka dengan kain mereka sendiri. Sehingga orang miskin tidak semakin menderita oleh gadaian pinjaman itu. Itu perintah yang harus mereka taati ketika sudah berada di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan baik untuk menolong orang miskin, dan orang yang melakukan kebaikan ini akan diberkati. Karena si miskin itu pasti akan mendoakan dia supaya diberkati. Atau setidaknya perlakuannya itu kepada orang miskin telah menjadi berkat dari si miskin bagi si peminjam. Dan sudah tentu berkat yang dialirkan kepadanya itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian pula, kata Musa, kehidupan orang yang meminjamkan uang dengan tidak membiarkan orang miskin itu menderita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi si peminjam akan diberkati oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah karena mengulurkan tangan menolong orang yang sedang kesusahan. Karena dia tidak menambah beban penderitaan bagi si miskin, Allah mengasihi dan memberkati hidupnya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mau dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dan konteks yang berbeda-beda. Musa memerintahkan hal ini kepada semua orang Israel karena Tuhan tidak mau ada di antara orang Israel yang sudah menderita, lebih disengsarakan lagi hidupnya justru oleh kelebihan orang lain. Musa mau agar mereka saling menolong. Siapapun yang kesusahan dan dalam penderitaan hidupnya di sekitarnya, entah tetangga, teman, saudara, atau siapapun mereka, harus ditolong sesuai dengan keberadaannya. Perbuatan ini akan mendatangkan berkat bagi yang melakukannya dan hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai Israel baru. Itu artinya perintah Musa itu juga untuk kita saat ini. Kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk dibantu. Meski mereka bukan keluarga, teman, rekan sepelayanan, ataupun tidak sealiran dan tidak seiman, bahkan mungkin mereka musuh atau memusuhi kita. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Ingatlah bahwa Kristus yang menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih mengajarkan kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Berarti juga termasuk orang yang tidak sealiran, seiman, atau orang asing di sekitar kita. Bukan malah menolak, apalagi menghujat, menghina, dan memusuhi mereka. Itu melawan kodrat kekristenan kita. Maka agar hidup kita diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah, kita harus mengulurkan tangan menolong mengasihi mereka dengan hati yang tulus tanpa berharap kembali. Itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tentu ingin hidup diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah. Musa memberi kuncinya, yakni peduli dan mengulurkan tangan kasih menolong orang-orang miskin, sengsara, termarginalisasi, juga korban bencana alam di mana kita

0: ada termasuk korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Sitaro. Jadi siapapun, termasuk mereka yang termarginalisasi, kita harus menolong siapapun itu. Dan kita pasti akan terima berkat dan pembenaran dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ingat, siapapun kita, pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat. Kita yang benar-benar diberi oleh Tuhan kekuatan, kita mampu melihat mereka yang miskin, termasuk mereka yang termarginalisasi. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, anak-anak-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami melakukan kewajiban iman yang Tuhan ajarkan untuk membantu dan menolong sesama. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru diberkati oleh Tuhan, termasuk para pendengar, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin nggak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

kami semua yang ada malam ini. Kami tahu kami ada datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, tapi ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup,

Ya baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada, demikian ada bel yang kau untuk ya dengan pujiannya manis kau dengar. Ya semoga boleh melengkapi ya dan mengawali sukacita Anda di pagi hari ini. Saya masih punya satu kidung pujian lagi dari NDC Worship ya, tak terbatas. Ya pujian ini sekaligus mengakhiri mutiara pagi. Dan sembari kita menantikan juga untuk penyampaian warta berita daerah, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya.

Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 2 Agustus 2026. Ikutilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara gencar melakukan operasi knalpot brong.
1: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara terus mengintensifkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong atau knalpot bising di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Yudi Kristanto, menjelaskan bahwa operasi knalpot brong merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas serta merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan kendaraan bermotor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
2: Jadi knalpot yang digunakan standarnya masyarakat nyaman. Outcome-nya mereka nyaman di jalan raya, mereka terus kemudian di setiap rumah mereka aman, di tempat ibadah juga tidak ada suara kendaraan yang membisingkan. Pelatihan polisi ini juga penting juga. Ini untuk kita tertibkan karena dari plat nomor ini kita banyak bisa membantu masyarakat dalam mengungkap kejahatan atau tindak pidana lintas kecelakaan. Kalau tidak ada plat nomornya kan kita susah untuk mengungkap siapa pemilik kendaraan ini. Nah, ini pun juga akan kita edukasi masyarakat sehingga nanti penggunaan plat nomor ini benar-benar sudah harus tertib.
1: Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan warga tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, jajaran Direktorat Lalu Lintas bersama Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres terus melakukan penertiban secara berkelanjutan. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara juga mengajak masyarakat khususnya kalangan generasi muda dan komunitas kendaraan bermotor untuk bersama-sama mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas dengan tidak menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan di lingkungan sekitar. Miki Kodowati melaporkan.
0: Warga Winangun Atas Kabupaten Minahasa dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang masih terbungkus plasenta dan hanya ditaruh di dalam tas plastik warna hitam.
3: Warga Kabupaten Minahasa kembali dihebohkan dengan penemuan seorang bayi. Bayi tersebut ditemukan pagi tadi, Rabu 29 Juli 2026, sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Winangun Atas yang ditaruh dalam kantong plastik hitam dan masih terbungkus plasenta. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Utara. Kepala UPTD PPA Marcel Silo mengatakan, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki.
4: Berdasarkan informasi dari salah satu mitra kami, dari Pemda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Utara, Ibu Dr. Insinyur Adam, langsung turun ke lokasi melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten.
3: Menurut Silom, kasus pembuangan anak sudah 3 kali terjadi di Provinsi Sulawesi Utara selang Januari hingga Juli 2026. 2 kasus terjadi di Kabupaten Minahasa, serta 1 kasus di Kota Manado. Dan dari 3 kasus ini, 2 bayi meninggal dan 1-nya masih hidup. Saat ini bayi laki-laki tersebut sudah dibawa ke RSUD Samratulangi Tondano untuk mendapatkan perawatan medis. Roy Pesak melaporkan.
0: Ketua KPU Manado Verley Kaparang kini telah resmi menyandang gelar doktor hukum.
3: Ketua KPU Kota Manado Promovendus Farley Bonavius Kaparang akhirnya menambah gelar akademiknya setelah berhasil mengikuti sidang promosi doktor di lantai 5 Gedung Pasca Sarjana Unsrat Manado. Untuk menggapai gelar akademik S3 atau doktor, Farley Kaparang mengangkat disertasi penyelesaian sengketa, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam konstruksi pembangunan hukum elektoral. Setelah 2 jam melakukan pemaparan disertasi dan menjawab pertanyaan dari para penguji, akhirnya diputuskan Verley Kaparang layak menyandang gelar doktor hukum yang langsung disampaikan Wakil Rektor 1 Unsrat, Profesor Insinyur AG Pinaria MPPHD yang juga sekretaris sidang ujian.
5: Dengan ini, kami memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima dengan nilai rata-rata angka 87,5, nilai huruf A dengan P predikat bermuasyarat dan saudara dinyatakan lulus.
6: Upacara penetapan lapor, hadirin dimohon berdiri.
5: Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Komisi Ujian Promosi Dr. Musa Sambaratwangi, saya menyatakan saudara Ferly Bonifasius Kaparang lahir tanggal 11 Maret 1984 di Tomohon berhak menggunakan gelar akademik doktor dalam bidang ilmu hukum, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan undang-undang dan tradisi akademik yang berlaku.
3: Adapun penguji yang dihadirkan dari pihak eksternal yakni Profesor Dr. Arief Hidayat SHMS, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2015-2018. Sementara tim penguji internal terdiri dari Dr. Dani Pinasang SHM HUM, Dr. Jamie Sondak SHMH, dan Dr. Natalia L. Lengkong SHMH. Sedangkan promotor dan penguji adalah Profesor Dr. J. Ronald Mawuntu SHM HUM, CEO Promotor 1 Penguji Dr. Mary L. Kalalo SHMH, serta CEO Promotor 2 Penguji Dr. Josephus J. Pinori SHMH. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, memenuhi hak konsumen, Dinas Perdagangan Minahasa Utara mengoptimalkan sidak alat takar dan ketersediaan stok barang.
7: Guna perlindungan bagi hak konsumen, Dinas Perdagangan Minahasa Utara fokus pada pengawasan harga, peneraan alat ukur, dan penertiban barang beredar. Kegiatan utamanya mencakup inspeksi mendadak, alat ukur, timbangan, serta pengawasan barang kadaluarsa di pasar dan retail. Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Utara Maximilian Tapada menjelaskan, kegiatan sidak menjadi salah satu strategi dalam menekan ketimpangan penyalahgunaan alat ukur serta upaya perlindungan hak bagi konsumen.
8: Dengan teguran-teguran yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Ada di retail modern, termasuk juga di pasar tradisional. Kita melakukan pengawasan itu sehingga pada akhirnya kita bisa dapat menemui kekurangan-kekurangan yang ada di para pelaku usaha, termasuk di dalamnya itu ada kita temui barang-barang kadaluarsa atau sudah melampaui yang telah ditetapkan. Alat ukur, alat takar, dan alat timbang dalam rangka untuk melihat supaya ada perlindungan terhadap konsumen, itu juga kita dapat.
7: Perlindungan customer atau konsumen di Indonesia dengan hak utama meliputi hak atas kenyamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Jika mengalami masalah, pengaduan dapat dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga dinas terkait.
0: Pendengar, KPID Sulawesi Utara gencar mengedukasi peran media yang kompeten dengan menyajikan informasi yang berimbang.
7: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Utara menggelar konferensi pers bersama peserta UKWR Angkatan 49 Radio Republik Indonesia untuk RRI Manado, RRI Tahuna, dan RRI Gorontalo. Ketua KPID Sulawesi Utara Dr. Tuli Kerap menyebutkan, sebagai media edukasi dan informasi, RRI kini terus menunjukkan kemajuan di tengah hantaman era digital sebagai radio yang eksis hingga saat ini, dan membuktikan peran media yang kompeten dengan menyajikan informasi yang berimbang.
9: Cuma memang kita perlu sigap, cepat tanggap, tapi tidak mengejar rating kan, Pak ya. Jadi kalau kita RRI, yaitu menjaga kepercayaan publik adalah modal utamanya kita sebagai seorang jurnalis RRI. Saya senang bicara di RRI karena kita tidak berbicara tentang bagaimana caranya kalau dulu di swasta dulu. Kita harus mengejar rating, kalau enggak kita enggak makan. Kita ada target, jadi punya rating. Itulah perbedaan kita dengan RRI, terutama dengan yang lainnya. RRI itu patut berbangga, kerja tidak terlalu berbeban, karena kita harus ini menjaga kepercayaan publik, modal utama kita. Dan yang sangat penting adalah cover both side.
7: Dalam kesempatan itu, KPID Sulawesi Utara mengangkat topik menjaga keberimbangan pemberitaan implementasi prinsip cover both side sesuai P3 SPS. Dalam konferensi pers tersebut juga nampak dihadiri para penguji peserta UKWR, yakni Enderiman Butar-Butar, Budi Nugroho, dan Taufan Pamungkas.
0: Guna memperkuat kesehatan mental peserta didik, guru bimbingan dan konseling BK SMP Negeri 1 Manado Alga Sanjaya mengembangkan aplikasi digital Waraneo.
10: Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Manado, Algasan Jaya, mengembangkan aplikasi digital Waraneyu sebagai inovasi untuk mendukung kesehatan mental peserta didik. Aplikasi ini menggabungkan kearifan lokal Sulawesi Utara dengan program 7 jurus BK hebat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alga menyampaikan melalui platform tersebut, siswa dapat melakukan asesmen awal kondisi psikis, mengakses berbagai fitur sesuai kebutuhan, hingga memperoleh pendampingan dari guru BK dan konselor sebaya.
11: Cara penggunaan aplikasi Waraneyu yaitu, yang pertama, siswa bisa scan kode, kemudian melakukan asesmen awal psikis, supaya guru-guru bisa melihat sejauh mana kesehatan mental peserta didik. Kemudian dari hasil asesmen tersebut, siswa direkomendasikan untuk masuk di fitur mana. Ada 7 fitur. Kemudian guru BK bisa monitoring hasil dari jelajah siswa yang di aplikasi Waraneyu. Kemudian di akhir akan ada asesmen akhir. Dan ada juga pemanfaatan konselor sebaya, yaitu antar teman bisa saling curhat, saling diskusi mengenai kesehatan mental.
10: Berdasarkan data layanan BK SMP Negeri 1 Manado, penerapan aplikasi tersebut berhasil menurunkan angka kasus peserta didik dari 47,8% menjadi 40,3%. Tingkat kecemasan siswa juga turun dari 33,5% menjadi 30%.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui berbagai pelatihan berbasis kebutuhan industri.
10: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui berbagai pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pelatihan dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja Kelas A Bitung, bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. PLH Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Snaker Trans Sulawesi Utara, Hendi Musa Bagania mengatakan, seluruh jenis pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan, agar lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.
12: Melalui Balai Latihan Kerja Kelas A yang di Bitung, kita ada pelatihan-pelatihan kompetensi, di mana pelatihan ini juga merupakan kerjasama. Jadi bukan hanya dari pemerintah provinsi, tapi ini merupakan kerjasama juga dengan pemerintah pusat, Kemenaker. Dalam hal ini, Balai Pelatihan Vokasi yang berada di Ternate. Ternate. Jadi Sulawesi Utara menjadi wilayah binaan. Nah, di mana kita lewat BLK itu diberikan paket-paket pelatihan untuk dapat dilaksanakan di BLK Bitung, terutama bisa menyerap pencari kerja atau masyarakat yang ingin memiliki baik meningkatkan kompetensi mereka ataupun tinggal mengulang lagi.
10: Selain meningkatkan kompetensi pencari kerja, program pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di daerah.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Mabes Polri mengapresiasi kinerja Kapolresta Manado, Kombes Polisi Irham Halid saat melakukan kunjungan kerja. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Megi Kurwati.
13: Pak Kapolresta Manado, ini ada kunjungan dari Mabes Polri, satu kebanggaan dari Polres Manado, dapat penilaian ini. Bagaimana tanggapan?
14: Ya tentunya kami seluruh jajaran Polresta Manado sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Astama Ops Kapolri, yang mana pada kesempatan hari ini kami terpilih satu dari 15 Polres yang dikunjungi oleh tim Astama Ops Polri yang dipimpin langsung oleh Bapak Astama Ops Kapolri. Dalam kegiatan tadi kami mendapatkan asistensi, supervisi terkait dengan layanan kepolisian 110, kemudian Pamapta, SPKT, dan juga Common Center yang ada di Polresta Manado. Kegiatan ini sangat bermanfaat kami rasakan, baik bagi kami pribadi maupun seluruh jajaran Polresta Manado, para perwiranya dan anggota, karena ada banyak hal, masukan, arahan yang diberikan oleh para jenderal yang berkunjung hari ini, tim, dan tentunya ini akan kami gunakan untuk bagaimana meningkatkan tugas kami, Polresta Manado, memberikan layanan kepolisian kepada seluruh warga masyarakat yang ada dalam wilayah hukum Polresta Manado. Demikian.
13: Pak, tadi sempat kami tanya sama mereka, sama jenderal, bahwa apakah tempat pelayanan sudah memadai. Mereka mengatakan sudah sangat memadai. Tapi namun itu, apa masih ada tambahan juga untuk fasilitas atau SDM yang ada di dalam?
14: Terkait dengan apa yang harus dibenahi kembali, memang tadi disampaikan sudah sangat memadai. Jikalau dibandingkan dengan beberapa kantor layanan yang lain, untuk SPKT Polresta Manado ini boleh dikategorikan sangat baik. Bahkan beberapa kali memang kami Polresta Manado mendapatkan penghargaan terkait dengan layanan kepolisian di kantor Polresta Manado. Nah, hal yang mungkin perlu dilakukan atau diadakan pembenahan terkait bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tadi beliau sampaikan pada saat berada di ruang konseling, menanyakan bagaimana anggotanya sarjana ataukah belum, ada yang sarjana, ada yang belum. Nah, ini korelasinya dengan bagaimana meningkatkan kualitas daripada personil atau operator yang ada di ruang pelayanan kepolisian sendiri. Kemudian bagaimana diadakan atau dilakukan training pelayanan public speaking, atau bagaimana gaya komunikasi kepada warga masyarakat yang menjadi subjek pelayanan kepolisian kami.
13: Oke, terima kasih. Bagian dari Mas
15: Dim. Untuk response time call center 110 saat ini,
14: untuk response time layanan kepolisian 110 maupun siaga 112 yang dibangun kerjasama antara Dinas Kominfo Pemerintah Kota Manado dengan Polresta Manado itu tidak lebih dari 15 menit, di bawah 10 menit bahkan, dan itu memenuhi indikator kinerja utama. Sehingga beberapa kali sudah 4 tahun berturut-turut Polresta Manado pada saat kegiatan resepsi atau syukuran hari ulang tahun Kota Manado, kami selalu mendapatkan apresiasi penghargaan dari pemerintah kota terkait dengan bagaimana kecepatan layanan kepolisian kepada warga masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
13: Oke, okay, itu saja. Terima kasih, Pak.
0: Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go melaksanakan Rakorwil Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
3: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPKAD Sulut Utara dan Gorontalo, Sulut Go, terus memperkuat implementasi program pengembangan ekonomi daerah PED. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulut Go, Robert Sienipar, dalam rakor wilayah TPKAD Sulut Go di Manado pada Rabu siang mengatakan, TPKAD berupaya mengoptimalkan program PED melalui pengembangan potensi komoditas unggulan yang ada di Sulut Utara dan Gorontalo. Menurutnya, ada beberapa program untuk mendukung perekonomian daerah yang disusun memperkuat implementasi dari program-program itu. Program Ekosistem Keuangan Daerah, PED, menyasar pengembangan komoditas unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Lebih lanjut dikatakan, Rakorwil TPKAD Sulawesi Utara Gorontalo digelar untuk mengoptimalkan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang sudah ditargetkan.
16: Ya, terima kasih rekan-rekan media. Ini tentunya agenda yang rutin kita selenggarakan, tapi tadi sebagaimana arahan Pak Gub, tidak hanya sekedar rapat koordinasi yang rutin, tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan upaya-upaya bersama dalam rangka mendorong pencapaian tingkat inklusi maupun literasi yang sudah ditargetkan masing-masing daerah. Mungkin
17: aja. Pak, sekarang untuk posisi literasi dan inklusi di Indonesia secara nasional?
16: Ya, nanti kita tunggu rilis terkini. Sudah ada hasil survei terkini. Kita tunggu BPS. Ya. BPS, ya.
3: Dia pun menambahkan, PED lebih terfokus pada mendorong inklusi keuangan, khususnya melalui pengembangan komoditas unggulan daerah dan pembentukan ekosistem closed club yang melibatkan pembudidaya, pelaku usaha, off-taker, dan lembaga keuangan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.
3: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, BI Sulut, terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas kelapa sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Sulawesi Utara, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Deputi Kepala Perwakilan BI Solo, Purwanto, dalam kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan bincang ekonomi bertema penguatan hilirisasi kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada Kamis sore di Hotel Four Point Manado. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Salah satu yang memiliki potensi besar adalah hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa.
18: Kegiatan hari ini kan sebenarnya dalam rangka diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara untuk periode Mei. Ya. Nah, selain upaya untuk diseminasi, kami juga ingin memperoleh insight ya terkait dengan seperti apa sih upaya kita untuk mendorong perekonomian Sulut dari sisi komoditas perkebunan. Dalam hal ini adalah komoditas kelapa yang menjadi salah satu unggulan di Provinsi Sulut. Sementara kita tahu saat ini kelapa masih dikirim atau diekspor atau dikirim dalam bentuk batok. Kita ingin dengan potensi yang ada di Sulawesi Utara ini, harapannya kelapa itu bisa menjadi sebuah ekosistem di bentuk produksinya, kemudian memiliki nilai tambah yang nanti.
3: Asisten 2 Sekda Prof Sulut, Jimmy Ringkuangan, pada kesempatan tersebut menegaskan hilirisasi kelapa mutlak dilakukan. Kelapa wajib diolah menjadi produk yang bernilai tinggi.
19: 18% luas areal perkebunan kelapa beriring dengan total luas daratan, dan itu kekuatan kita. Oleh sebab itu penting hilirisasi kelapa ini menjadi suatu yang mutlak di Sulawesi Utara. Kita jangan menjual kelapa kelapa biji atau dalam kelapa full, tapi kita harus mampu memproduksi kelapa ini menjadi produk-produk olahan yang sangat bermanfaat, salah satunya untuk kapasitas pertahanan negara. Itu rompi anti peluru itu dari kelapa, sabuk kelapa. Terus dari arangnya, itu untuk produksi pertahanan, termasuk bahan baku untuk pesawat, jet tempur.
3: Bank Indonesia mencatat komoditas kelapa menyumbang sekitar 38,13% terhadap subsektor pertanian dan peternakan. Selain itu, luas perkebunan rakyat kelapa di Sulawesi Utara mencapai lebih dari 264,60 ribu hektar, sehingga menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan areal perkebunan kelapa terluas kedua di Indonesia. Berbagai produk olahan yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan, antara lain minyak kelapa, virgin coconut oil, VCO, santan, nata de coco, serta produk turunan lainnya.
0: Pendengar, orientasi P3K Pemkot Tomohon 2026 memperkuat kompetensi dan integritas ASN.
20: Pemerintah Kota Tomohon menggelar kegiatan orientasi P3K tahun 2026 sebagai upaya membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era modern. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Franky Tintingon, mengatakan ASN merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
21: Berbicara ASN, ini merupakan pilar utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di tengah dinamika globalisasi, pesatnya transformasi digital, serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel, ASN itu dibentuk untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga integritas yang kokoh serta karakter yang kuat.
20: Dalam kesempatan tersebut, Tintingon juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tomohon, khususnya Wali Kota Tomohon yang telah memberikan dukungan melalui penganggaran kegiatan orientasi P3K

0: menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus menghadirkan pelayanan informasi yang cepat, mudah diakses, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemenuhan hak atas informasi publik merupakan prioritas utama demi menjamin hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan data yang jelas, sahih dan terpercaya. Senit menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengawas pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kepulauan Telaut terus memperkuat keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID guna menyajikan layanan data yang responsif dan terintegrasi, baik secara luring maupun melalui platform digital.
1: Berkomitmen memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Telaut dalam bentuk yang pertama, memaksimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Yang kedua, meningkatkan SDM pengelolaan informasi publik. Yang ketiga, meningkatkan manajemen mutu pengelolaan dokumen informasi publik. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.
0: Penguatan tata kelola keterbukaan informasi ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat, insan pers, dan pemangku kepentingan dalam memantau setiap tahapan demokrasi. Dengan akses informasi yang semakin terbuka luas, Bawaslu tetap optimis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan terus meningkat demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di wilayah Beranda Utara NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
2: Pendengar, PMK Talaut membangun tambatan perahu secara bertahan di tengah keterbatasan anggaran.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut melalui Dinas Perhubungan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi laut dengan membangun tambatan perahu di sejumlah wilayah secara bertahap meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Telaut Leida Dahlan mengatakan pembangunan tambatan perahu menjadi salah satu prioritas karena sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang mengandalkan transportasi laut sebagai akses utama mobilitas orang dan barang. Menurut Leida, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan infrastruktur tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah menerapkan skala prioritas dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
4: Dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut itu ternyata memang belum sanggup, belum mampu untuk membangun satu kawasan pelabuhan yang lengkap. Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah tidak membangun. Karena pemerintah sudah membangun, kita lihat tambatan pelabuhan speedboat, ada yang di depan rumah sakit.
3: Ia menambahkan keberadaan tambatan perahu diharapkan dapat meningkatkan keselamatan aktivitas bongkar muat maupun penumpang, sekaligus mendukung aktivitas antar pulau di Kabupaten Kepulauan Telaut. Pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur transportasi laut di Telaut dapat terus ditingkatkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Hukum Tua Desa Tembok Kecamatan Tompaso, Vano Sumilat, optimis bisa meraih dan menggondol gelar juara pada Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026.
5: Hukum Tua Desa Tembok, Vano Sumilat, beri apresiasi terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Tompaso yang telah mempercayakan Desa Tempok sebagai utusan mengikuti Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026. Lebih lanjut, Hukum Tua Vano Sumilat kepada RRI mengatakan, dari 5 program yang dilombakan, Desa Tempok mengikuti 2 jenis lomba, yaitu Lomba Pokja 2 dan Lomba Pokja 3, dengan harapan Desa Tempok Kecamatan Tompaso bisa meraih juara.
6: Selain itu berharap juga dengan mengikuti kegiatan Lomba 10 Program PKK untuk tingkat kabupaten, maka harapan kami kalau bisa dapat juara untuk tingkat kabupaten supaya sampai ke tingkat provinsi.
5: Terkait saat ini kita dihadapkan dengan El Nino atau musim panas berkepanjangan disertai dengan angin, maka Hukum Tua Vano Sumilat menghimbau masyarakat di Desa Tempok tingkatkan kewaspadaan dengan tidak membakar sampah sembarangan di permukiman maupun di perkebunan secara sembarangan yang bisa memicu terjadinya bencana kebakaran kalau tidak diawasi. Dari Minahasa, Jep ASRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. 8 seniman Sulawesi Utara menggelar pameran lukisan di Aston Hotel Manado hingga September.

0: 2026.
1: Lukisan menakjubkan dari berbagai aliran saat ini sedang dipamerkan di Galeri Seni Aston Hotel Manado. Dengan tema penangkap realitas kehidupan, lukisan-lukisan berkualitas itu ternyata karya dari seniman lokal Sulawesi Utara. Kurator Seni Sulawesi Utara Ajeng Prasasti mengakui, pameran lukisan di Aston adalah komersial sebagai apresiasi dari penggemar lukisan terhadap seni lukis. Menurut Ajeng, lukisan-lukisan tersebut untuk dijual dan aspek pendapatan dari seniman lukis Sulawesi Utara.
2: Di tengah kondisi saat ini yang dimana seniman itu berusaha keras untuk bisa tetap hidup atau tetap eksistensi. Di mana mereka, para seniman ini, kebanyakan memang berkarya atau mencari nafkah dari karya seni. Sehingga mereka menggunakan segala kemampuan mereka untuk tetap eksis. Harapannya ke depannya, wadah-wadah atau ruang pamer seperti ini akan lebih banyak lagi di Manado.
1: Akademisi Seni Peri Rumengan menilai pameran lukisan dari seniman lokal ini berlangsung di tempat representatif Galeri Hotel yang dapat meningkatkan suasana koleksi bagi pengunjung.
3: Karena hampir tidak ada yang memberikan wadah untuk pameran karya-karya seni. Ternyata kalau lihat di sini karya seni yang ada di ini yang dipamerkan di sini walaupun tidak seberapa banyak ya, tapi bagus, berkualitas gitu ya.
1: Lukisan-lukisan itu karya dari Lutfi Madina, Ferdi Padang, Fajar Sahante, John Samuel, Inyoman Suciptayasa, Hiskia Andre, Budi Yatmi, dan Noval Sanudin.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah dalam rangkuman Ikhtisar Berita Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Chia, selamat pagi.

0: 1.
1: Ya, banyak pendengar, demikian tadi rangkuman informasi Warta Berita Daerah ya, sudah melengkapi wawasan informasi Anda lagi di pagi hari ini ya. Mengawali hari Anda dengan cuaca yang begitu cerah di kesempatan 2 Agustus 2026 ini. Ya, semoga ya apapun yang Anda rencanakan hari ini boleh berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Nah, pendengar, melengkapi informasi Anda juga, kami sudah terhubung bersama BMKG untuk informasi cuaca. Ada Mbak Niken yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk pagi ini. Selamat pagi, Mbak Niken.
2: Selamat pagi.
1: Oke, baik Mbak Niken, bagaimana kira-kira kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya? Silakan Mbak Niken.
2: Oke, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali kami menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Hari ini cuaca di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan cerah hingga berawan, baik di pagi, siang, maupun malam hari nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Perlu diwaspadai angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, hingga Kepulauan Talaut. Untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, di perairan utara Sulawesi Utara, berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan selatan Sulawesi Utara hingga perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Kemudian untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 pagi ini dan pukul 8:30 malam nanti. Kemudian untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.30 siang nanti dan pukul 2.30 esok dini hari. Para pendengar TRRI, saat ini wilayah Sulawesi Utara tengah memasuki periode musim kemarau. Selain itu, saat ini juga fenomena El Nino sedang berlangsung. Kondisi cuaca sekarang cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang, serta angin yang bertiup kencang dan dapat meningkatkan resiko terjadinya atau meluasnya kebakaran. Seiring dengan kondisi tersebut, kami menghimbau masyarakat di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Kemudian bagi masyarakat pesisir, nelayan, serta pengguna transportasi laut, harap selalu perhatikan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebelum beraktivitas di laut, karena angin yang lebih kencang selama musim kemarau ini dapat mempengaruhi peningkatan kondisi gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Niken. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, bikin tadi informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya, dan juga himbauan ya dengan kondisi musim kemarau ya akibat dampak dari fenomena El Nino. Ya, terlebih untuk Anda dapat mewaspadai sedini mungkin lah, karena cuaca panas kering ya, khususnya jangan melakukan pembakaran, ataupun Anda ya akan mungkin membuka lahan, tidak melakukan pembakaran ya, untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Ya, Anda yang akan merencanakan segala sesuatunya di luar ataupun di lapangan juga lewat aktivitasnya, ataupun yang mungkin akan melakukan perjalanan, ya tentu dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi cuaca ya. Perbanyak minum air putih, ya konsumsi air putih, dan tentu tetap hemat air ya dalam penggunaannya. Kita lanjutkan Manado pagi ini ya, seperti biasa saya sudah siapkan serangkaian informasi-informasi menarik juga yang siap melengkapi informasi Anda bersama kami di Pro Sater, Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita, tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
2: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, karena dunia ini indah sekali nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna. Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Glenn Fredly ya dengan Kumpul Bocah kembali sudah menyapa Anda untuk pagi ini. Apa kabar yang sudah mulai dengan aktivitasnya ya untuk pagi ini? Semoga tetap semangat sampai tuntas sebentar sore atau mungkin malam ya. Dan baik peringatan sebelum kita lanjutkan informasi untuk pagi ini ya, spesial untuk umat Kristiani dimanapun berada, nanti ibadah Minggu pagi kami siarkan secara langsung dari Gereja Gemim Sola Gratia Tikala Manado jam 9. Baik, dan selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk satu informasi berita panggilan sidang. Pemberitahuan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada Christopher Billy Gilbert Manopo, tempat tanggal lahir Kendari 24 Desember 1994, jenis kelamin laki-laki, alamat dulu di belakang kantor pemadam lingkungan 3 nomor 9 Kelurahan Malalayang 1. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, isi putusan Pengadilan Negeri Manado 23 Juli 2026 dalam perkara antara Herlina Panginda sebagai penggugat lawan Christopher Billy Gilbert Manopo sebagai tergugat. Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut mengadili: 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan fair stack. 3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado 24 Juli 2019 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan surat salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Disdukcapil Kota Manado, tempat perceraian terjadi dan tempat perkawinan dilangsungkan, agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna diterbitkannya akte perceraian. Lima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.018.000. Dan mengenai hak saudara terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan verset perlawanan atau banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang, terhitung sejak isi putusan ini dibacakan melalui RRI Manado. Demikian berita panggilan sidang sebagai jurusita Sugeng Riyadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, setiap hari itu pasti punya momen. Ya, begitupun dengan hari ini ya, tanggal 2 Agustus. Ada beberapa momen spesial yang tentu perlu Anda ketahui bersama. Yang pertama ada Hari Overshoot Bumi. Ya, peringatan ini sebagai hitungan hari saat manusia sudah menghabiskan seluruh sumber daya bumi dalam waktu 1 tahun. Dan hari overshoot bumi ini dihitung dengan membagi biokapasitas planet. Dan dikalikan dengan 365. Ya, jumlah hari dalam setahun. Kemudian 2 Agustus juga diperingati sebagai hari pecahnya perang Teluk II. Pada tahun 1990 dan perang Teluk Persia I atau Gulf War ya, disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait 2 Agustus 1990. Dan 2 Agustus tahun 1990, Irak secara resmi menginvasi Kuwait. Dan dampak invasi ini, Kuwait pun menanti bantuan Amerika ya pada 7 Agustus 1990. Dan perang ini pun kemudian menyebar ke negara-negara bagian hingga berlangsung tahun 1991. Dan tanggal itu pun ya di 28 Februari pasukan koalisi berhasil membuat Kuwait merdeka dan Presiden Bush ya mencetuskan perang dihentikan. Ya, selain itu juga pendengar, 2 Agustus ya ada juga sejumlah momen penting yang menandai peristiwa yang terjadi di dunia ya, di antaranya Hari Republik Makedonia Utara. Ya, negara yang terletak di semenanjung Balkan Eropa Selatan. Dan Hari Republik ya memperingati peristiwa pemberontakan Linden yang berlangsung tahun 1903.

pilihan bagi pekerja pria dan juga wanita. Dan peringatan ini juga bertujuan memberikan sebuah alasan bagi setiap orang kembali menikmati minuman ini. Sebagai minuman yang cukup digemari, berhasil menyatukan orang-orang dalam tujuan bersama untuk kebaikan. Dan minuman ini pun setiap orang ya punya alasan untuk berhenti sejenak dari rutinitas, duduk santai, mengobrol. Ya, sambil menghasilkan percakapan yang mungkin menyenangkan atau tidak, ya. Oke, itulah beberapa momen spesial yang menandai peringatan ya di berbagai belahan dunia. Yang perlu kita ketahui bersama ya. Informasi yang boleh menambah sedikit wawasan lagi untuk Anda di pagi ini ya. Dan selanjutnya nanti masih ada beberapa informasi spesial juga ya siap saya hadirkan untuk melengkapi informasi Anda bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey, kenapa dok? Tapi tamang, di kampung sebelah, dorang satu grup ada babeking usaha. Padahal, dorang sama jodeng torang. Sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita lida-lia itu pada dorang pepostingan. Mantap dorang no. Kok torang kapan dang mau usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kang DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lurah, Pak Lurah, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lurah, biasa juga Pak Lurah, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Yo.
1: Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mana? Suka betul ini dang, mau buka usaha atau?
0: Suka no, kasihan Pak Lurah. Marco anak ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah, ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, pas itu langsung jotoran. Kok bagaimana mau urus itu dong, Pak Lurah?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari jodoh dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang membantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
1: Gas.
3: Wake up, wake up. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
4: Welcome to Lock Wallet.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusnya surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, sebelum kita simak bersama rangkuman informasi Warta Berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro 3. Saya berbagi loh informasi ya untuk Anda terkait dengan perbaikan kabel optik Palaparing, di mana dari Kepulauan Sangihe pemerintah tetap mengoptimalkan layanan melalui alternatif jaringan internet. Seperti disampaikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Sangihe tentang langkah Pemda menghadapi gangguan jaringan internet imbas dari pekerjaan perbaikan. Ya, dan selaku perangkat daerah teknis, ya, Dinas Kominfo Sangihe mengimbau masyarakat agar tetap mengupdate informasi yang valid dari pemerintah. Tidak mudah terpancing dengan informasi hoax. Sementara dari Talaut, pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Talaut, Stella Bentian menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan internet gratis yang disediakan pemerintah selama proses perbaikan sistem komunikasi kabel laut segmen Melongwane Morotai masih berlangsung. Gangguan jaringan internet saat ini memang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kepulauan Talaut ya, akibat perbaikan kabel komunikasi bawah laut. Namun Komdigi melalui Bakti memastikan akses internet bagi masyarakat tetap tersedia. Ya, layanan internet sementara disediakan melalui pemanfaatan satelit Satria 1 dalam program Bakti Aksi. Tersedia di sejumlah titik layanan publik di tingkat kecamatan, desa, ataupun kelurahan. Dan Diskom Info Talaut juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bakti untuk terus memantau perkembangan perbaikan dari SKKL sehingga layanan telekomunikasi di Kepulauan Talaut itu bisa segera kembali normal. Jadi diharapkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan internet gratis ya, guna memenuhi kebutuhan komunikasi, pendidikan, pelayanan publik, ataupun aktivitas digital hingga proses restorasi jaringan di bawah laut selesai. Baik, pendengar, kita akan jelang pukul 8 pagi ini untuk penyampaian Warta Berita bersama Jaringan Berita Nasional dengan satu lagu dari, saya pilihkan dari Mulan Jamila, Bye Bye Bye. Ya, tapi saya belum mau berpisah dengan Anda karena usai Warta Berita saya akan lanjutkan untuk sesi kedua Manado pagi ini.

0: kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
2: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
0: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
0: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
3: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
4: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung.